0: dengar kita Sondakan FM.
1: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk loh gue kena putar loh.
0: Nah kan, kau yang dapat percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sondakan FM bersama Mu.
4: Sondakan FM bersama Mu, jam yang ketiga. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani.
5: Terima kasih kerana anda masih setia bersama kami menerusi frekuensi 90.1 juga bersama langsung di RTM Clean.
4: Keamatan ada di mana-mana kan. Kalau dulu keamatan ni di Sabah dah kan.
5: Betul.
4: Sekarang ada di Johor, ada di Sarawak, semenanjung Malaysia.
5: Meluas ya.
4: Meluas, itulah dia. Dan baru-baru ini saya dah kongsi berkenaan dengan cuti umum Kanor.
5: Aha.
4: Yang mana melibatkan hari gawai juga.
5: Hari gawai.
4: Ya. Lepas tu sambutan sambutanlah pula Hari Raya Adha.
5: Ya.
4: Sambung lagi bulan Jun.
5: Ya.
4: Kan? Jadi ada yang bertanya dengan saya, ai dah termasuk ke Pesta Kawatan. Itu untuk kalender ni.
5: Ya,
4: Sabah
5: betul.
4: Masuk sebenarnya. Sambung-sambung cuti ni Kanor.
5: Bersambung-sambung ya. Tapi yang bertugas tu tetap bertugas lah ya.
4: Radio tetap on ya.
5: Ya.
4: Baiklah, dan kita nak ingatkan untuk anda petang ni untuk sama-sama dengarkan dialog di empat ya.
5: Kerana topik menarik pada hari ini ya, mengenai kesalahan menggunakan jawatan atau kedudukan untuk rasuah ya. Ini melibatkan Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009.
4: Ya, bersama dengan tetamu istimewa kita Tuan Donary T. Joseph, penolong kanan penguasa SPRM Cawangan Sandakan pukul
5: 4 petang.
4: Nantikan dialog di 4 di Sondakan FM bersama Mu. Sebentar lagi 8.30 pagi ya.
5: 8.30 pagi nanti kita akan ikuti diary sana sini.
4: Lain terus Sondakan FM.

Fana Hari Raya Aidil Adha 1447 Hijrah. Ikuti pelbagai rancangan istimewa hanya di Sadakan FM. 26 Mei 2026. Jangan lepaskan ceramah khas Hari Arafah pukul 6.40 pagi. Pengisian rohani untuk menghayati kemuliaan Hari Arafah. 27 Mei 2026. Mulakan pagi anda dengan ceramah khas Aidil Adha. Kemudian santai bersama Irama Jiwaku pukul 10 pagi. Teruskan penghayatan Aidil Adha menerusi rancangan Duyu Furrahman pukul 11 pagi. 2 petang, hayati makna kasih dan pengorbanan dalam cinta dan pengorbanan. Dan jangan ketinggalan drama khas Aidil Adha pukul 5.20 petang. Sepanjang 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ikuti juga rancangan Bicara Kurban bersiaran sebelum azan Fardu Zuhur, Fardu Asar dan Fardu Maghrib. Salam Aidil Adha daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.

0: harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sanakan FM. Diari sana sini.
1: Edisi hari ini 21 Mei 2026 hari Khamis, kita bergabung bersama dengan kawan kita di semua stesen daerah Sandakan, Tawau dan juga Keningau.
2: Ya, kita ada N di Tawau FM, Hex di Keningau FM, Sandakan kita ada Didi.
3: Hai, selamat pagi semua.
2: Selamat pagi. Sekali harum kan. serentak terus kita selamat pagi.
1: Itulah kan. Okey, jadi pagi ni kita bermula bersama dengan N di Tawau. Silakan N.
4: Terima kasih double E Edwin dan juga Iklan di Sabah FM. Okey, perkongsian untuk dari Tawau FM di hari-hari ini edisi Khamis 21 Mei 2026. Hanya satu makluman berkaitan dengan kempen derma darah yang diadakan di Tabung Darah Hospital Tawau. Lokasi yang pertama 8 pagi hingga 4.30 petang dan lokasi yang kedua mereka turut berada di SMK Merotai dari 8 pagi hingga 1 tengah hari. Itu satu makluman dari Tawau FM berkaitan dengan kempen derma darah unit perubatan transfusi Hospital Tawau. Terus ke Keningau pula bersama dengan Hex pula di Keningau FM. Silakan Hex.
3: Okey, baik. Terima kasih N single A di Tawau FM. Untuk 21 Mei 2026 bagi kawasan Keningau dan setempat, beberapa informasi kita kongsikan. Bermula 7.30 pagi tadi hinggalah ke pukul 4 petang sedang berlangsung adalah kejohanan bola sepak lelaki bawah 18 tahun peringkat MSSD Keningau 2026 diadakan di dua tempat, di Padang SMK Keningau juga Padang Sekolah Henry Geni Keningau. Dan hari ini masuki hari yang keempat program jelajah saringan kanser sakan peringkat daerah Keningau dilangsungkan di Dewan Arkid Keningau 8.30 pagi hinggalah ke pukul 4.30 petang. Saya akhiri untuk diari hari ini. 11 pagi nanti akan berlangsung Majlis Itifal Ilmi Sekolah Menengah Agama Negeri peringkat Negeri Sabah dilangsungkan di Sekolah Menengah Agama Negeri Keningau. Tiga perkongsian dari Kering FM, kita ke Sandakan FM bersama dengan single D, Didi di sana. Silakan Didi.
5: Terima kasih Hags di Kering FM, hebat syoknya ya, single Hedge. Dan dari Sandakan FM untuk pagi ini 21 Mei 2026, kita ada kongsikan untuk pengisian bagi segmen Dialog D4 pada pukul 4 petang ini, yang mana dibawakan topik kesalahan menggunakan jawatan atau kedudukan untuk rasuah Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Suah Malaysia 2009 bersama dengan tetamu eksklusif Tuan Jonari T. Joseph, penolong kanan penguasa SPRM Cawangan Sandakan. Pukul 4 petang ini juga boleh ikuti kami menerusi penstrima langsung di RTM Klik dan juga frekuensi 90.1. Dari Sandakan FM terus bersama dengan Double E, Edwin dan juga Iklay di Sabah FM. Bagus bah.
1: Baik, terima kasih Didi di Sandakan FM. Pagi ni kita berkongsi antara acara yang berlangsung ataupun program yang telah pun dikongsikan oleh rakan kita dari Berita Ehwal Semasa. 9 pagi nanti akan berlangsungnya Majlis Penyerahan Sumbangan Lembu Sempena Hari Raya Aidilfitri yang akan disempurnakan oleh Ahli Parlimen P173 Putatan. Dan selepas itu 10 pagi nanti akan berlangsungnya lawatan ke bangunan Mahkamah Anak Negeri Putatan. Selepas Majlis Penyerahan Sumbangan tersebut dilaksanakan di Pejabat Daerah Putatan.
2: Ya, itu untuk pukul 9 pagi sehingga ke pukul 10 pagi dan pukul 11.25 pagi ni pula untuk penutupan sambutan Hari Pewartaan Pewartaan kan? Okay. Taman Tun Mustafa di Kudat.
1: Okay, berlangsung hari ini kan? Okay, baik, itu dua pemakluman perkongsian dari Sabah FM untuk dari sana sini edisi 21 Mei.
2: Betul.
1: Okay, terima kasih anda bertiga. Si N yang tak single kan hari ini, N ada dengan siapa?
4: Dengan Ahi. Double A di sini.
1: Double A. Didi pun bersama dengan Kanur. Siapa hari ini?
2: Kanur.
1: Hex lah yang betul-betul single lah kan.
5: Kan.
1: Nah, yeah, minta maaf lah Hex.
5: Single luar dan dalam.
1: Baik, terima kasih Hex, Didi dan juga N.
5: Terima kasih kembali.
1: Selamat
4: berjumpa. Terima kasih kembali.

0: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sendakan FM.
0: Iya, kak. Coba dengar. Wah, iyalah, betul loh. Siok-siok lagu kena putar, loh.
1: Nah, kan. Kau indah percaya.
2: Ibu, 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sendakan FM bersamamu.
4: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
5: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: baik menceriakan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM. Ivo
1: Kak Nur, yeah. Kalau tadi kita ada kongsikan berkenaan dengan penunaian ya, yeah. STR.
2: Betul.
1: Di Beluran pula untuk minggu ni,
2: uh-huh.
1: Kalau minggu lepas di Telupit juga di Tongod. Ini info lagi untuk STR, yeah. Ya.
2: Dan STR ni merupakan sumbangan tunai rahmah ya. Jadi penggunaan kad pengenalan baru bagi tujuan permohonan STR 2026. Ini ada maklumat yang kita kongsikan. Silakan di.
1: Di mana bagi pemohon yang telah membuat penukaran kad pengenalan melibatkan perubahan nombor kad pengenalan, pemohon hendaklah membuat permohonan baru STR menggunakan nombor kad pengenalan baru tersebut. Ada maklum, nanti ada tu pula hairan tiba-tiba, kenapa STR pun dah masuk pula bulan ni, kan Nur? Jadi kalau ada sudah buat penukaran baru untuk kad pengenalan IC kamu tu, pastikan guna IC kamu yang baru tu untuk membuat permohonan yang baru.
2: Jadi untuk maklumat lanjut, sila rujuk portal rasmi SDR /bantuantunai.hasil.gov.my. Dan anda sebenarnya jika berkongsi maklumat menerusi page rasmi Sandakan FM, akan dapat maklumat ya. Di situ ada terdapat QR, jadi boleh terus imbas kod QR, anda akan dapat maklumat lebih lanjut.
1: Betul, itu kalau ada penukaran lah Kak Nur.
2: Iya, betul
1: kan? Apapun semuanya tertakluk kepada Jabatan Pendaftaran Negara juga kan, Kak Nur.
2: Jangan mengeluh ya.
1: Itu dah kami kongsi untuk yang sahih di
2: RTM.

0: pagi. Sebentar lagi 9 pagi.
1: Kita akan ikuti utama 9 pagi.
0: Ya, jam keempat kantor kita ada
1: Teka-teki.
0: Kalau masih ingat ke apa teka-teki kita minggu lepas belum terjawab tu?
1: Mestilah ingat. Pasal ikan.
0: Kalau kantor kan pemakan ikan. Sama juga aku pun makan ikan tu, penggemar lebih lah kan. Kalau kucing menunggu tulang tu kan, kepala tu macam tak tak terbagi apa dia.
1: Baru je semalam kan makan ikan bakar.
0: Wow. Ya. Masya-Allah.
1: Licin menangis sebab ikan tu. Kalau boleh bercakap kan.
0: Okey, teka-teki kita untuk pagi ni sebentar lagi kita bagi awal-awal lah kantor ya.
1: Jadi apa sah ikan ni? Ikan jerung kalau banyak dalam laut jadi apa?
0: Ikan jerung kalau banyak dalam laut jadi apa? Sebab ikan jerung ikan jual lah banyak kan kantor.
1: Ya.
0: Sedap juga kalau anak-anak tu jadi buat jadi syagol.
1: Ya, syagol sedap tu. Kalau mau masak lagi tu.
0: Nah, insya-Allah nanti kasih rasa. Cara ikan nyuk dulu ya di pasar. Okey, ikan jerung kalau banyak dalam laut jadi apa? Lepas ini kami kembali bersama anda untuk jam yang keempat. Lain terusan dengan FM
1: bersamamu.

0: raya ketiga?
1: Sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah. Ikuti pelbagai rancangan istimewa hanya di Sadakan FM. 26 Mei 2026. Jangan lepaskan ceramah khas Hari Arafah pukul 6.40 pagi. Pengisian rohani untuk menghayati kemuliaan Hari Arafah. 27 Mei 2026. Mulakan pagi anda dengan ceramah khas Aidiladha. Kemudian santai bersama Irama Jiwaku pukul 10 pagi. Teruskan penghayatan Aidiladha menerusi rancangan Duyu Furrahman pukul 11 pagi. 2 petang, hayati makna kasih dan pengorbanan dalam cinta dan pengorbanan. Dan jangan ketinggalan drama khas Aidiladha pukul 5.20 petang. Sepanjang 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ikuti juga rancangan Bicara Kurban bersiaran sebelum azan Fardu Zuhur, Fardu Asar dan Fardu Maghrib. Salam Aidiladha daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.

0: Bulat, tiba bulan Mei. Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan, Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 611 Kesanakan FM bersamamu.

0: siok sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sendakan FM.
0: Iya kak, coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Siok-siok lagu kena putar loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: sendakan FM bersama.
2: Lagu terbaik menjelaskan pagimu. Wajar anda terus bersamamu di sendakan FM.
4: Sandakan FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus layan Sandakan FM bersamamu.
5: Ya, pastinya ada yang menantikan teka-teki teka-teku ya.
4: Ya betul, masih bersama Didi dan juga Kak Nur. Untuk jam keempat Kak Nur ya.
5: Hai, kenapa cepat betul masa tu ha?
4: Cepat masa berlalu Kak Nur.
5: Jadi rugilah kan kalau kita nak menghargai masa ni.
4: Itulah masa itu ibarat emas ya.
5: Ya, itulah ada apa ni pepatah mengatakan masa itu emas.
4: Masa itu emas.
5: Masa itu berharga ya.
4: Dan itulah kalau kita buang masa itu dengan perkara-perkara tidak berfaedah, kiranya macam rugilah kan Nur.
5: Ya, ya betul ya.
4: Dan ketika ini kita bersama menerusi segmen setiap hari Khamis bersama dengan anda dalam rancangan
5: Teka-teki teka-teku. Sampai dua kali mas sebabanmu
4: Balah dan teka-teki yang sudah puan kita kongsikan tadi kan Kak Nur. Berkenaan dengan ikan.
5: Iya.
4: Ya.
5: Ikan jerung ni kalau banyak ke dalam laut jadi apa?
4: Jadi apa? Ada boleh telefon kami menerusi talian konti untuk pagi ni 668-568 ataupun 671-185. Boleh juga anda hantar ke menerusi WhatsApp Sarikan FM
5: di talian 019-589-5858.
4: Betul. Untuk yang bekerja hari ini, selamat tugas. Kami ucapkan untuk anda pastinya di Sabah cutinya sambung. Mana hari cutinya kan?
5: Ya. Jadi kepada yang menyambut apa ni ulang tahun kelahiran tu kan, happy birthday lah ya.
4: 21 Jun hari ini ya. Wow. Macam aku mati terpulang kan orang.
5: Okey, kita cuba yang ini ya.

0: Daripada Didin Kak Nur, selamat tahun untuk anda yang merayakan ulang tahun anda hari ini 21 Mei. Untuk anda semualah yang lahir pada bulan Mei, selamat tahun, semoga panjang umur,
1: diluaskan rezeki, amin, dipermudahkan segala urusan. Amin. Yang belum ada pasangan tu, insyaAllah ada pasangan lah tu ya.
0: Amin. Ayah, kita rasa pula. Baiklah, tiga-tiga sekali lagi sebelum kita berhibur. Ikan jerung kalau banyak dalam laut jadi apa?
1: Jadi ya? Apa?
0: Jadi apa? Boleh WhatsApp dan juga telefon kami selepas ini. Kita lain dulu lagu ini bersama Dayangku Intan.
1: Lagunya Senandung Hari Raya untukmu.
0: Ada sudah mendengar?
1: Sandakan FM
0: bersamamu.

sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah. Ikuti pelbagai rancangan istimewa hanya di Sadakan FM. 26 Mei 2026. Jangan lepaskan ceramah khas Hari Arafah pukul 6.40 pagi. Pengisian rohani untuk menghayati kemuliaan Hari Arafah. 27 Mei 2026, mulakan pagi anda dengan ceramah khas Aidiladha. Kemudian santai bersama Irama Jiwaku pukul 10 pagi. Teruskan penghayatan Aidiladha menerusi rancangan Duyu Furrahman pukul 11 pagi. 2 petang, hayati makna kasih dan pengorbanan dalam cinta dan pengorbanan. Dan jangan ketinggalan drama khas Aidiladha pukul 5.20 petang. Sepanjang 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ikuti juga rancangan Bicara Kurban bersiaran sebelum azan Fardu Zuhur, Fardu Asar dan Fardu Maghrib. Salam Aidiladha daripada kami, Sadakan FM, bersamamu.

0: Jangan henti Anwar Zain, Zainal Zain, Syamel dan juga Ernie Zakri, ya, pakcik yeah. anak buah.
1: Jangan henti.
0: Jangan ubah frekuensi anda, terus dengan kami Serakan FM bersama dalam
1: Teka Teki Teka Teku.
0: Itu dia.
1: Sennya satu kali lagi.
0: Mana tu okay. Okay, teka teki teka teku.
1: Satu dua.
0: Ini jangan. Okey, dan ini kali kita ada dua pilihan teka-teki sebenarnya. Dua-dua yang berkenaan dengan ikan.
1: Betul.
0: Tadi itu ikan jerung, kalau banyak dalam laut jadi apa? Satu ikan nur, banyak-banyak ikan. Ikan apa yang bulat? Jadi anda boleh pilih lah ya. Boleh pilih lah mau jawab yang mana satu kan, kan Nur? Kita bagi dua pilihan.
1: Ya.
0: Yang penting dua-dua soalan dia berkenaan dengan ikan.
1: Ikan.
0: Macam juga peribahasa tu, ikan di laut, asam di darat kan.
1: Nur? Dalam kuali bertemu juga.
0: Itu dia. Ya. Okey, kita ada pemanggil ni kan Nur. Saya rasa dia ni rindu suara Kak Nur sebentar.
1: Hai. Hello. Hello. Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar Batarai?
0: Oh, dia tu mualu kat norm. Agak kareba
1: Batarai. Agak kareba Batarai?
0: Emak dia cilat. Itu dia. Jadi teka-teki ni ada dua. Berkenaan dengan ikan. Yang mana satu teka-teki kau jawab ni? Jerung kah? Ataupun ikan apa yang bulat?
2: Jerung.
0: Okey, jerung. Ikan jerung kalau banyak dalam laut jadi apa?
2: Jadilah dia ikan.
1: Jadilah jadi? Dia ikan?
2: Ikan jerung.
1: Oh, jadilah dia ikan jerung.
0: Ikan jerung juga kan.
1: Okey, satu, dua, tiga.
0: Kurang
1: tu jawab lagi,
0: Batarai. Terima kasih.
1: Terima kasih, Batarai.
0: Sekarang punya kadang macam yang kecil betul lah punya.
1: Ya. Maukah sekali
0: lagi.
1: Satu, dua, tiga.
0: Kita harus Salman. Salman, kalau ikan jerung banyak di laut jadi apa? Jawapannya ikan jerung juga. Takkanlah jadi ikan bilis, dia bilang.
1: Jadi kita apa dia cakap? Ikan jerung juga.
0: Ikan jerung juga.
1: Alah.
0: Okay, kita ada salam daripada Leila. Hai Kanor, Didi, semoga sihat selalu. Salam untuk semua yang sedang mendengarkan Serangan FM. Ucapan selamat pagi semua. Selain itu, kita nak ingatkan untuk pendengar-pendengar kita, jangan lupa untuk sama-sama ikuti petang ini ya.
1: Ya, kita bersama dengan tetamu kita ya, Tuan Donari T. Joseph, penolong kanan penguasa SPRM Johor Sandakan, yang akan membawakan topik
0: kesalahan menggunakan jawatan atau kedudukan untuk rasuah. Seksyen 23 Akta Kesuruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 ya.
1: Jadi kita perlu tahu juga ya. Kita nak tahu jam 4 petang ini menerusi dialog di 4.
0: Ya. Teka-teka tadi ikan jerung kalau banyak dalam laut jadi apa? Ataupun anda nak jawab banyak-banyak ikan.
1: Ikan apa yang bulat?
0: Ikan apa yang bulat? Timbullah bunda oi timbullah.
1: Dia tu kan macam wahai perigi perigi.
0: Itu kalau bersih yang dulu punya suara tu kan kak.
1: Tapi kalau bersih yang suara besar tu
0: wahai perigi perigi airnya, bukan air ya, airnya
1: macam industri lah namanya ini.
0: Balanan, kami tunggu pengalaman anda lepas ni. Ikan jerung kalau banyak dalam laut jadi apa? Dan
1: banyak-banyak ikan. Ikan apa yang bulat?
0: Jom kita lain dulu lagu ni bersama Ivan 17.
1: Lagunya Jangan Paksa Rindu.
0: Ya, itu Serakan FM
1: bersamamu.

0: apa? Biasanya ayah dapat ikan lampung sungai ke, ikan puyuh ke, ni ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada.
2: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: Itu dulu bersama dengan Mojo. Haha. Dengan lagunya Roman Cinta.
1: Iya. Sekarang kita bersama dalam Teka Teki.
0: Iya.
1: Teka Teku.
0: Sekarang Teka Tekunya.
1: Ayo mana gambarnya? Okey. Ulang. Sekarang kita bersama dalam Teka Teki, Teka Teku.
0: Nah,
1: gitu.
0: Ada dua pilihan sama anda. Anda nak jawab ikan atau
1: jerung ataupun ikan bulat.
0: Ikan bulat ya?
1: Tapi yang ikan jerung tu kalau banyak dalam laut jadi apa?
0: Ya.
1: Dan satu lagi, banyak-banyak ikan, ikan apa yang bulat?
0: Ikan, jawapan kawan-kawan kita kan tadi.
1: Ada, si Zafira cakap ikan buntal.
0: Ikan buntal. Petara itu harapan dia bilang. Ikan paus masuk ku wali.
1: Kasiannya kan.
0: Kasiannya. Jawapan dong itu betul ke atau tidak? Kita dengar dulu.
1: Kita dengar dulu kalau betul atau tidak. Yang muzik ini tidak boleh dianu. Kau pun terus macam terkesan.
0: Kan. Untuk anda, ini dia makluman cuti umum Hari Raya Aidiladha jatuh pada 27 Mei.
1: Betul.
0: Lepas tu kita ada cuti lagi untuk sambutan Pesta Keamatan.
1: Ya, 30 dan 31.
0: Betul. 31 juga Hari Waisak. Lepas tu cuti lagi 1 Jun
1: Hari Keputusan Rasmi Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong.
0: Lepas tu 2 Jun cuti lagi.
1: Cuti gantian. Jadi kita tak kena bertugas di situ masa bila tu dia?
0: Kita hari Kamis tu dah kerja sudah.
1: Kerja sudah.
0: 1 Jun Kak Nor. Hari Keputeraan.
1: Oh, kita beretnik lah ni kan.
0: Hari Keputeraan tu kita kerja di situ ya. Dan sebab pasal yang di-Pertuan Agong kan, Kak Nor juga ada pengalaman bersama-sama yang di-Pertuan Agong kan.
1: Ya, betul.
0: Bila berdepan tu Kak Nor macam mana rasanya?
1: Dia, kita biasa jadi juru acara kan. Tuan Yang Terutama, yang amat berhormat Ketua Menteri. Tetapi dia punya apa ni, debaran tu lain macam.
0: Lain macam ah.
1: Sebab dia banyak lebih kepada protokol lah.
0: Itu dia. Kalau auranya tu kan. Itulah apa tu, kalau kita ingat imbas semula lah kan Kak Nor. Lawatan yang di-Pertuan Agong semasa berapa tahun lepas tu kan, di Borneo kan, di Salakan ni, di Sabah ni, banyak apa tu peristiwa ataupun momen-momen yang lucu. Indah. Kan. Yang best dikongsikan di laman sosial, di TikTok. Kita pun tergelak sendiri ya.
1: Ya betul.
0: Panggilan dorang macam yang di-Pertuan Agong tu macam yang abang-abang.
1: Ya betul. Dan yang baru-baru ni pun masa apa ni, Putra Mahkota kan, naik Gunung Kinabalu. Ada yang bersalam tu sampai nak membasuh tangan.
0: Nak
1: kan?
0: Membasuh tangan kan.
1: Teringat cerita yang Alarihan Tan Sri Pramli tu.
0: Ada yang sampai ikut sama naik Gunung Kinabalu Kak Noor.
1: Yang dah pernah-pernah kan.
0: Dah pernah-pernah ya. Itulah dia penangannya ya. Itulah. Dan apapun kami dua bersama dengan warga kerjasama Kanal FM mengucapkan selamat bercuti untuk anda semua yang sudah merancang percutian anda untuk penghujung bulan Mei ini hingga bulan Jun.
1: Dan apa yang penting, masa itu amat berharga ya. Terutama sekali yang sudah berkeluarga. Yang belum berkeluarga pun amat berharga untuk bonda ibu bapa tercinta.
0: Jadi istilah yang apa tu orang bilang kan, yang bujang ke, yang
1: tiada. Semuanya semuanya penting sebenarnya.
0: Semua ada tanggungjawab masing-masing.
1: Ya, betul.
0: Kan? Baru jam kita lain dulu lagu ini, kita dengarkan lagu Raya lagi untuk anda selepas ini. Tapi sebelum itu, ini dia, kita lain seketika bersama dengan Adira Suhaimi dengan lagunya
1: Sayang Orang Sama.
0: Siapa kan Don?
1: Lai. Bersamamu.

Music Orang Kita. Nantikan Ahad ini. Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM.

0: sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sendakan FM.
0: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lagu kena putar loh.
1: Nah kan, kau ingat percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sendakan FM bersamamu.
2: Baik, menceriakan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM. Ivo.
4: Ya Ivo, itu dekat Nur. Kita kembali bersama dengan pendengar kita untuk segmen teka-teki untuk pagi ini. Ada dua soalan kan Nur ya. Apakah soalan yang pertama tu dekat Nur?
5: Nak mencari sudah kan tadi itu. Nah. Eh, kasih anu bunyi babalik okay. Tu.
4: Okey, 3 2 1.
5: Sekejap 1 2 3.
4: Itu dia. Dan teka-teki Kak Nur tadi.
5: Teka-tekinya ya. Banyak-banyak ikan. Ikan apa yang bulat?
4: Ikan apa yang bulat? Ada dua.
5: Di mana mau ditekan tu? Oh, ada crawler ya.
4: Ada crawler.
5: Itu dia. Ya, cepat bah si bos. Itulah bah Kodi.
4: Kan aku pun cepat macam begini
5: ya. Cuma sempat lagi. Lepas tu yang satu lagi tu ikan jerung kalau banyak dalam laut jadi apa?
4: Jadi apa?
5: Kenapa kamu bergerak-gerak tu? Warna biru tu, tulisannya putih tu.
4: Okey. Kita ada Lela di Kenangan Manis. Jawapan ikan jerung jadi ikan lumba-lumba.
5: Ikan lumba-lumba kita dengar.
4: Wow, dia macam main gitar kan Nur ya?
5: Iya, memang pun. Dia pakai gitar gitu.
4: Saya.
5: Satu, dua, tiga.
4: Nah. Kurang tepat, Kak Lela. Ya.
5: Lagi?
4: Ada lagi satu jawapan dia pula. Ikan bulat jadi membolehkan. Kalau ada rasa jawapan anda betul, anda boleh telefon kami sebenarnya. Kerana untuk yang menjawab dengan betul akan pulang untuk menunjukkan ucapan mereka dan juga beberapa bentar lagu.
5: Iya, ya. Betul. Ya. Jadi, ada lagi?
4: Ada macam sebentar lagi juga, Nur. Baiklah, dan sebentar lagi kita akan bawakan untuk anda hiburan selama satu jam. Tak berhenti dalam segmen
5: Zone Music, lebih music berbanding biasa.
4: Kamu kita suka, terima kasih untuk konten kita di TikTok ya.
5: Wow.
4: Ya,
5: Alhamdulillah 141 sekarang ni.
4: Ya, terima kasih kawan-kawan kita yang bersama kita untuk pagi ini. Tetap dari tadi. Kenapa belum keluar ni?
5: Kenapa tu? Kali bunyi itu.
4: Itu dia. Kita punya line internet agak macam sedikit slow untuk pagi ni ya. Semua pun dia lambat sedikit. Terima kasih kawan-kawan TikTok, terima kasih kawan-kawan dari Facebook juga. Nah kan betul lah. Sudah connected betul. Kita punya line dah berapa bagus di konten untuk pagi ni. Apapun kita akan akhiri segmen kita untuk pagi ni dalam segmen Zone Music sekali lagi. Dan 11 pagi anda akan ditemankan rakan setugas seterusnya. Kita ada
5: DJ Syaf.
4: Awam Syaf.
5: Ya, Awam Syaf ya, bersama menerusi Zoom Sandakan FM.
4: Dan petang ini Jantai 37 anda akan ditemankan rakan setugas
5: DJ NY.
4: Yang kongsi satu ya.
5: Balik betul kau kan.
4: Dan mereka yang berdua saya ini
5: dan Kak Nur.
4: Ya, untuk anda terus dia bersama-sama kami di 90.1. Kita jumpa minggu depan insyaAllah.
5: InsyaAllah
4: edisi Isnin. Let's terus Zone Music,
5: lebih music berbanding biasa.
4: Assalamualaikum.
5: Okay, bye-bye.

Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Sound Music. Sound Music. Lebih music berbanding biasa.

hingga 11 pagi. Sana Kenapa?

0: secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, Sanakan FM bersamamu.
1: Terima kasih yang terus setia bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Dan untuk panduan kita bersama sekarang sudah pun tepat pukul 11 pagi.

0: Zoom.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Yes, assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu, segmen Zoom 11.3 bersama dengan Abang Syaf di sini. Terima kasih Didi dan juga Kak Nur yang telah pun menceriakan segmen Evo sebentar tadi. Dan tiba untuk Abang Syaf pula, kasih kawan kamu sampai pukul 7 malam nanti bertemankan penolong jurutera kita untuk pagi ini. Dan pastinya kami akan terus bersama dengan kamu sehingga pukul 7 malam nanti sampai habis siaran. Tapi Syaf akan udara bersama kamu sampai pukul 3 petang saja, okay? Dan macam biasa, kamu boleh dengarkan Sanakan FM menerusi FM 90.1 dan juga boleh dengarkan secara penstriman langsung di RTM Click. Hari ini hari Kamis, okay? 21 Mei 2026, bersamaan 4 Zulhijjah 1447 Hijrah. Apa juga yang kita lakukan pada hari ini, semoga lancar semuanya dan dipermudahkan, insyaAllah. Ada banyak info siapa ingin kongsikan selepas ini. Teruskan bersama kami, Sanakan FM bersamamu.

Fairmu bersama dengan Syaf di sini. Selamat pagi semua. Yang mana tengah memandu, hati-hati. Yang sedang bekerja, selamat menjalankan tugas. Okey, yang mana mungkin ada yang kawan-kawan kita tengah bercuti, selamat beristirahat. Baik, jangan lupa 4 petang nanti kita akan bersama menerusi dialog di 4. Dan untuk hari ini, kita akan bersama dengan tetamu istimewa eksklusif bersama dengan Tuan Donnery T. Joseph, penolong kanan penguasa SPRM Cawangan Sandakan, yang akan membincangkan berkenaan dengan topik kita, kesalahan menggunakan jawatan atau kedudukan untuk rasuah. Okey, semuanya kami akan bawakan menerusi siaran Sandakan FM, dialog di 4 petang ini, pukul 4 petang, dan kamu boleh dengarkan secara pun siaran langsung di RTM Click. Okey, jangan lupa ikuti juga siaran langsung yang kami bawakan di Facebook dan TikTok Sandakan FM petang nanti. Okey, teruskan bersama kami. Layan terus Sandakan FM bersamamu.

0: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Music orang kita. Macam mana perjalanan dorang bermula? Apa kisah di sebalik lagu-lagu hit dorang? Dan siapa sebenarnya paling kelakar dalam band? Sembang santai, music best dan cerita yang memang ngam untuk kaki music tempatan. Setkan siap-siap radio anda 90.1 atau dengarkan di RTM Klik. Music orang kita setiap Ahad 11 pagi. Bawakan secara langsung dari Koti Sanakan FM dan saksikan menerusi live Facebook dan TikTok Sanakan FM. Hanya di stesen pilihan anda. Sanakan FM bersamamu. Oh.

faham tak? Tak kisahlah bakat menyanyi, menari, melukis dan sebagainya. Apa kata korang tunjukkan bakat yang korang ada? Sekarang ni kan ada banyak platform media sosial. Manalah tahu dapat jadi seorang yang terkenal satu hari nanti. Tak usah malu atau takut dengan kritikan orang. Bakat kalau disimpan je pun tak jadi apa. Pesanan ini daripada saya, Andy Fogobi, untuk Sonakan FM bersamamu.

untuk menghayati kemuliaan Hari Arafah. 27 Mei 2026, mulakan pagi anda dengan ceramah khas Aidiladha, kemudian santai bersama Irama Jiwaku pukul 10 pagi. Teruskan penghayatan Aidiladha menerusi rancangan Do You For Rahman pukul 11 pagi. 2 petang, hayati makna kasih dan pengorbanan dalam cinta dan pengorbanan. Dan jangan ketinggalan drama khas Aidiladha pukul 5.20 petang. Sepanjang 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah, ikuti juga rancangan Bicara Kurban bersiaran sebelum azan Fardu Zuhur, Fardu Asar dan Fardu Maghrib. Salam Aidiladha daripada kami, Sandakan FM, bersamamu.

melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Zoom 11.3 Sanakan FM bersamamu.

Reza Sanagan FM bersama Zoom bersama Abang Syaf di sini. Okey geng, sekarang kan seperti yang kita tahu, kalau pasal scam ni macam-macam sudah kita dengar. Ada lagi taktik yang baharu di mana wang misteri dalam akaun bank yang mungkin taktik scam along. Apa cerita ni? Mungkin ada pernah berlaku sebelum ini, pemberi pinjaman wang haram atau along memasukkan wang ke akaun bank orang ramai secara rawak tanpa diminta. Diorang akan mendakwa kamu membuat pinjaman dan menuntut bayaran balik beserta faedah yang tinggi. Okey, contoh, dalam akaun kita ada RM50. Sekali malam kamu cekkan, tiba-tiba ada RM2,000. Ay, ini duit apa ni? Gaji lama lagi. Kenapa ada RM2,000 ni? Sebenarnya itu adalah taktik yang baharu, yang mana wang misteri dalam akaun bank kita mungkin taktik scam daripada along. Jadi apa yang perlu kita buat kalau kena macam gini? Jangan gunakan duit tersebut. Biarkan saja, okay? Jangan pindahkan semula kepada individu yang tidak dikenali. Yang paling penting, kamu hubungi pihak bank dengan segera untuk mendapatkan penjelasan. Dan seterusnya, buat laporan polis dengan segera. Dan yang paling penting juga, simpan semua bukti transaksi yang mana kamu boleh buat screenshot ataupun tangkapan screen, receipt dan juga maklumat akaun. Hati-hati semua, okay? Kalau ada tiba-tiba duit masuk dalam akaun kamu, jangan kamu guna. Biarkan saja. Dan boleh lakukan apa yang Syaf kongsikan tadi, okay? Baiklah, apapun, kita akan terus berhibur lagi. Ada banyak lagi Syaf ingin kongsikan selepas ini. Teruskan bersama kami, Sanakan FM bersamamu.

0: Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia anda.
1: Istimewa Aidiladha ini, kami di Sandakan FM membawakan rancangan khas Irama Jiwaku bersama komposer Nazri Saidali pukul 10 pagi 27 Mei 2026 bersamaan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah hanya di Sandakan FM bersamamu. Selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf Zahir.

0: Kalau kamu orang mau pergi bercuti atau balik kampung, jangka masa yang panjang atau yang lama, ini Angkol mau pesan sama kamu orang semua. Yang pertama, kamu mesti periksa seluruh kawasan rumah kamu dan kasih pastilah semua dalam keadaan yang selamat. Yang kedua, kasih off switch atau plug yang kamu orang tidak guna. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk tutup pintu, tutup tingkap, dan semualah supaya pencuri tidak masuk. Dan lagi bagus kalau kamu orang minta tolong sama jiran kamu orang untuk tinguk-tinguklah rumah kamu sepanjang kamu tiada di rumah. Pasal ini daripada Angkol Totong dan Sanakan FM bersamamu.
1: Ikuti siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.

Yes, Allah sekarang Fireball bersama dengan Syaf di sini. Terima kasih juga kawan-kawan kita yang mungkin baru sejak buka radio Sanakan FM. Nah, dia buka radio dengar ini siapa ni? Oh, si Syaf. Dia bilang, aku mau buat permintaan lagu lah. Yang mana mau request lagu, boleh sejak WhatsApp kami sini 019-589-5858. Okay, yang penting sama-sama kita elakkan diri kita dalam keadaan yang tertekan. Okay, untuk makluman, masalah kesihatan mental boleh dialami sesiapa sejak tanpa mengira usia, bangsa, tahap ekonomi dan pendidikan. Stigma dan salah faham dalam kalangan masyarakat menyebabkan individu yang mengalami masalah atau penyakit mental tidak tampil untuk mendapatkan bantuan profesional yang mereka perlukan. Jadi untuk mendapatkan khidmat kaunseling dan bantuan sokongan sosial, hubungi talian bantuan krisis kesihatan mental, talian HEAL 15555 yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum bermula 8 pagi hingga 12 tengah malam. Okey, info ni juga kami ada kongsikan di FB Sanakan FM. Kamu orang boleh dapatkan di sana. Sama-sama kita jaga kesihatan mental kita. Okey, teruskan bersama kami Sanakan FM bersamamu.

0: menantikan rancangan-rancangan yang kami akan bawakan sempena Aidil Adha 1447 Hijrah. Okey, baik, kejap lagi kita jumpa di jam yang kedua. Teruskan hantarkan ucapan kamu, buat permintaan lagu pun boleh. Okey, WhatsApp je sini 019-589-5858. Layan terus Senagan FM bersamamu.
1: Tahukah anda, teh boleh menjadikan anda kelihatan lebih muda? Kandungan antioksidan yang tinggi dalam teh hijau dan teh putih membantu melawan tekanan oksidatif untuk mencegah penuaan pramatang kulit. Pengambilan yang kerap boleh menjadikan keanjalan kulit lebih baik dan kulit muka lebih sihat. Selain kelihatan lebih muda, teh ini banyak memberikan manfaat kesihatan kepada kita. Selamat menyambut Hari Teh Sedunia yang disambut pada 21 Mei 2026.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu.
3: Orang kita kata sakit itu bala, tapi Islam kata sakit itu berhak.
4: Sandakan FM.

Assalamualaikum, selamat tengah hari. Terima kasih terus bersama kami di Sanakan FM. Bersamamu pertemuan kita untuk jam yang kedua. Mungkin ada sudah yang makan tengah hari. Awal. Pelan-pelan siap kamu makan, okey? Yang paling penting, sediakan air kosong di siring kamu. Manalah tahu, kan kita faham juga. Ada orang yang makan ni, dia kelang kabut. Bekejar, mau pi sana, mau pi sini. Ambil anak balik sekolah sekejap lagi. Lepas semua sambung kerja dan sebagainya. Pelan-pelan sedia kamu. Dan siap doakan semoga lancar segala urusan dan apapun yang kamu lakukan pada hari ini, okey? Baiklah, kita hentikan hiburan seketika untuk panduan kita bersama sebentar lagi. 12.07 minit tengah hari, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan selepas itu, kita akan terus ikuti Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Sulaiman Malik. Kami di Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Dan teruskan bersama kami, Sandakan FM.

0: والبرف وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Saudara muslimin dan muslimat sekalian, Sanakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Sulaiman Malik. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar sidang pendengar sekalian? Mudah-mudahan sihat walafiat, insyaAllah dipermudahkan semua urusan kita pada hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Tajuk kita pada kali ini, aku di depan sudah. Sidang pendengar yang budiman, di negeri kita ini, amalan ziarah-menziarahi sudah menjadi kebiasaan. Jumpa kawan yang sudah lama kita tidak ziarah, kadang tengok kawan yang sakit, paling tidak pun kita akan berziarah waktu hari raya. Kadang ada juga yang mau betul kita ziarah dia, tapi dia selalu betul mengelak. Yaitulah kawan kita yang ada hutang sama kita. Cuma kita yang mau berziarah ini perlu memaklumkan tuan rumah dulu baru kita datang. Ini tidak, sudah depan rumah baru dia mau mengasih tahu ada sudah di depan rumah. Ini bukan sekadar menyebabkan tuan rumah rasa bersalah, bahkan menimbulkan rasa tidak selesa kerana kehadiran kita pada waktu itu. Sudahlah datang tidak mengasih tahu, lama-lama lagi dia ziarah. Panjang betul ceritanya. Sudah ditanya oleh tuan rumah jam berapa, sekadar dijawabnya waktu yang tertera. Padahal tuan rumah itu mau membagi tahu, dia mau berehat. Sampai merah bat mata tuan rumah menunggu ceritanya habis. Sudahlah begitu, maaf cakap, suka pula meliar matanya itu. Tengok sana sini keliling rumah. Siap dia komen lagi tentang hiasan dalam rumah itu. Disuruh duduk di sofa, berpindah lagi dia tempat lain. Tak selesa, mau tengok TV katanya. Ada juga yang main masuk terus, tiada bagi salam. Kadang terus ke meja untuk mencapai makanan di atas meja. Ada pula yang bagi salam sambil ketuk pintu. Bagus sudah, tapi dia ketuk tu macam mau roboh pintu. Sudahlah ketuk kuat, maaf cakap mencubuk lagi ditingkap. Saudaraku, sidang pendengar sekalian, ini adalah antara adab-adab yang kita perlu jaga dalam berziarah, walaupun sudah lama kita kenal kawan itu. Selain itu, sidang pendengar sekalian, sebagai tuan rumah, kita perlu memuliakan tetamu dan meraihkannya sungguh-sungguh. Apatah lagi bila kita jemput orang datang ke rumah. Jangan dibiarkan tetamu duduk di depan pintu laluan keluar masuk, melainkan ramai orang, tidak mengapa. Dan jangan biarkan tetamu jadi tunggul kerana tidak diraihkan. Sekurang-kurangnya jemputlah duduk dahulu atau hidangkan air. Jangan sampai itu kali terakhir dia datang bertamu asbab kita tidak hiraukan kehadirannya. Akhir sekali sidang pendengar sekalian, kita tutup dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, dan sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Wallahu a'lam.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Assalamualaikum, selamat tengah hari. Terima kasih terus dengarkan Sanakan FM walau di mana jua bersama dengan Abang Syaf di sini. Selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat sekalian. Dan untuk panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu asar pada petang nanti 3.30 minit petang bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Hati-hati kepada yang memandu, ingat kelajuan boleh membunuh. Jangan biarkan beberapa minit lebih cepat menjadi penyesalan seumur hidup. Semakin tinggi kelajuan, semakin kecil peluang untuk mengelak bahaya. Satu kesilapan kecil di jalan raya mampu meragut nyawa, bukan sahaja diri sendiri, malah pengguna jalan raya yang lain. Ingat, jalan raya bukan litar perlumbaan. Perlahan sedikit, selamat lebih bermakna. Patuhi had laju, kekal fokus ketika memandu, utamakan nyawa, bukan kelajuan. Pandu dengan bijak, bukan dengan tergesa-gesa. Hati-hati semua. Baiklah, ada banyak lagi perkongsian selepas ini. Teruskan bersama kami, Sanakan FM bersamamu.

0: tahukah anda? Teh boleh menjadikan anda kelihatan lebih muda. Kandungan antioksidan yang tinggi dalam teh hijau dan teh putih membantu melawan tekanan oksidatif untuk mencegah penuaan pramatang kulit. Pengambilan yang kerap boleh menjadikan keanjalan kulit lebih baik dan kulit muka lebih sihat. Selain kelihatan lebih muda, teh ini banyak memberikan manfaat kesihatan kepada kita. Selamat menyambut Hari Teh Sedunia yang disambut pada 21 Mei 2026.
1: Korang mesti ada ramai kawan yang berjaya kan? Tak kiralah berjaya dari segi pelajaran, pekerjaan atau perniagaan. Kadang kita ini asyik fikir negatif je. Kita mesti cakap, dia tu berjaya nasib je. Atau ada orang yang tolong dia. Jangan fikir begitu. Kita ni tak tahu apa yang orang usahakan berlaku kita. Macam mana orang kerja keras, pengorbanan masa orang dan sebagainya. Kalau nak berjaya, kenalah usaha, bukan nak sabotase orang lain pula. Kejayaan tak akan datang bergolek ketuk pintu rumah kita. Usaha tangguh kejayaan. Pesanan ini daripada saya, Nizam Laksamana dan Sanakan FM bersama.

Yes, The Lost Can Empire mu bersama dengan Syaf di sini. Selamat tengah hari semua. Okey geng, ini Syaf mau kasih kongsi berkenaan dengan sumbangan tunai rahmah 2026 STR. Okey, berkenaan dengan penggunaan kad pengenalan baharu bagi tujuan permohonan STR 2026. Jadi bagi pemohon yang telah membuat penukaran kad pengenalan yang melibatkan perubahan nombor kad pengenalan, pemohon hendaklah membuat permohonan baharu STR menggunakan nombor kad pengenalan baharu tersebut. Ada juga yang tanya, kalau tukar IC baru, mana ada tukar nombor baru? Okey, untuk makluman kepada semua, perubahan nombor kad pengenalan yang baharu adalah bagi kes-kes yang tertentu dan khas sahaja. Ha, tidak semua orang tukar kad pengenalan, dia tukar nombor kad pengenalan baru. Tidak. Hanya untuk kes-kes yang tertentu saja. Okey, untuk maklumat lanjut, kamu boleh rujuk portal rasmi STR menerusi bantuantunai.hasil.gov.my. Dan info ni juga kami ada kongsikan di Facebook Sanakan FM. Kamu orang boleh dapatkan di sana. Baik, kejap lagi Syaf ingin kongsikan ada satu berita terkini. Jangan pergi mana-mana, teruskan bersama kami Sanakan FM bersamamu.

0: Ikuti ceramah khas Hari Arafah yang membicarakan tentang kelebihan, keistimewaan dan amalan terbaik pada hari yang penuh kemuliaan ini. Istimewa bersama yang berbahagia, Ustaz Haji Rafaeh bin Muhammad Inarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia, merangkap pengerusi Mahatafiz Al-Quran Wassunnah Al-Yaqub Sandakan pada 26 Mei 2026 pukul 6.40 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Ceramah khas Hari Arafah, menyentuh jiwa, menambah iman. Sanagan FM bersamamu.
1: Music orang kita. Macam mana perjalanan dorang bermula? Apa kisah di sebalik lagu-lagu hit dorang? Dan siapa sebenarnya paling kelakar dalam band? Sembang santai, music best dan cerita yang memang ngam untuk kaki music tempatan. Setkan siap-siap radio anda 90.1 atau dengarkan di RTM Klik. Music orang kita setiap Ahad 11 pagi. Bawakan secara langsung dari Konti Sanakan FM dan saksikan menerusi live Facebook dan TikTok Sanakan FM. Hanya di stesen pilihan anda. Sanakan FM bersamamu.
2: Promosi menarik, kami

Yeza Zoom 11.3 bersama Abang Syaf. Ha, kepada kawan-kawan kita yang sedang makan tengah hari, selamat menjamu selera, okey? Jangan lupa baca doa makan. Baik, satu berita terkini. Dua lelaki tempatan ditahan polis selepas disyaki memiliki 17 paket cartridge vape mengandungi cecair disyaki dadah jenis ganja dalam serbuan di Jalan Nyelong Bypass semalam, di mana suspek berusia 22 dan 23 tahun ditahan bahagian siasatan jenayah narkotik IPD Sarike sekitar jam 2 petang. Polis menahan sebuah kenderaan mencurigakan sebelum pemeriksaan menemui cartridge vape disyaki mengandungi cecair ganja. Jumlah keseluruhan rampasan dianggarkan seberat 42.5 gram. Di mana kes disiasat mengikut Seksyen 39A-1 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan suspek ditahan untuk membantu siasatan lanjut. Ini peringatan juga kepada ibu bapa di luar sana, pantau anak-anak kamu yang masih bersekolah, terutamanya yang sekolah menengah ni. Adalah beberapa kawasan Syaf lalu hari tu kan, budak-budak sekolah ni sekalinya keluar, berasap ni tengok, pegang vape pula, padahal masih bawa umur kan. Jadi apapun kepada semua, kita kena sentiasa berhati-hati, waspada, terutamanya berkenaan dengan cecair vape yang mengandungi ganja. Ini kita kena berhati-hati. Baik, kalau kamu mendapatkan berita-berita terkini macam yang Syaf kongsi tadi, kamu boleh layari laman sesawang Berita RTM ataupun media sosial rasmi Berita RTM. Layan terus Senakan FM bersamamu.

muzik orang kita. Macam mana perjalanan dorang bermula? Apa kisah di sebalik lagu-lagu hit dorang? Dan siapa sebenarnya paling kelakar dalam band? Sembang santai, music best dan cerita yang memang ngam untuk kaki muzik tempatan. Setkan siap-siap radio anda 90.1 atau dengarkan di RTM Klik. Muzik orang kita setiap Ahad 11 pagi. Bawakan secara langsung dari Konti Sanakan FM dan saksikan menerusi live Facebook dan TikTok Sanakan FM. Hanya di stesen pilihan anda. Sanakan FM bersamamu. Oh.

كلنك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ikuti rancangan khas Hari Raya Aidil Adha terbitan Sandakan FM Cinta dan Pengorbanan bersama saya Ustaz Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin yang akan disiarkan pada hari Rabu jam 2 petang di Sandakan FM bersamamu.

Yes, Zasana Gen FM bersamamu. Bersama Abang Syaf di sini. Okey, geng. Kawan-kawan yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, kamu muat turun sekarang. Sebab apa? RTM adalah penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Jadi, kamu boleh saksikan kesemua perlawanan untuk Piala Dunia 2026 secara percuma bersama kami. Jadi, muat turun sekarang. Jangan kamu takut. Semua percuma sih itu. Kamu boleh dengar radio RTM 34 stesen kesemuanya. Juga, kamu boleh saksikan siaran TV RTM. Kita ada TV 1, TV 2, TV OK, TV 6, siaran sukan dan juga berita RTM. Itu lagi nanti Piala Dunia kan. Semuanya percuma. RTM Klik betul-betul percuma. Sekejap lagi kita ada utama satu tengah hari. Nanti kita jumpa di jam yang ketiga. Bersama kami Zoom Sarakan FM bersama Bo.

0: Kementerian Ekonomi sedang meneliti pendekatan lebih adil dan menyeluruh dalam menentukan kelayakan bantuan serta subsidi rakyat. Ia akan mengambil kira pendapatan boleh guna bersih dan komitmen sebenar isi rumah berbanding hanya bergantung kepada klasifikasi tradisional B40, M40 dan T20. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, konsep itu dibangunkan berasaskan perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW yang membolehkan penilaian lebih tepat dibuat terhadap keadaan sebenar sesebuah isi rumah.
1: Perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi, termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik kepada perkiraan.
0: Beliau berkata perbincangan itu juga mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Negara-negara anggota ASEAN telah bersetuju untuk mempercepatkan pelaksanaan inisiatif Grid Tenaga ASEAN APG dan usaha ketersambungan tenaga serantau untuk memperkukuh kerjasama keselamatan tenaga. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlallah Yusof berkata, persetujuan itu dicapai semasa mesyuarat Menteri Tenaga ASEAN AMEM yang terbaru merangkumi perbincangan mengenai saluran pipe gas trans-ASEAN dan perkongsian sumber tenaga yang ada dalam kalangan negara anggota ASEAN. Warga Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT diseru meningkatkan kemahiran dan menguasai teknologi baharu seperti kecerdasan buatan generatif Gen AI bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan awam yang lebih cekap, inovatif dan berimpak tinggi kepada rakyat. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngau Kuo Ming berkata, ia selaras dengan amanat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang menekankan kepentingan transformasi digital dalam perkhidmatan awam. Ngau berkata perkara berkenaan bukan sahaja mengurangkan beban kerja manual, malah membolehkan pejabat awam memberi lebih tumpuan kepada tugasan strategik dan penyelesaian isu rakyat secara lebih berkesan. Ngau turut menekankan warga KPKT untuk berfikir secara global dan berpandangan jauh, khususnya dalam aspek perangkaan dasar. Pengurusan ibadah haji perlu sentiasa diperkasa menerusi pendekatan ijtihad kontemporari seiring dengan perubahan semasa, termasuk dalam aspek kesihatan, teknologi serta keselamatan jemaah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengalaman mendepani pandemik COVID-19 sebelum ini membuktikan kepentingan ijtihad dalam memastikan setiap keputusan hukum dan fatwa dapat diputuskan dengan pantas serta tepat mengikut realiti semasa.
2: Apa yang dibincangkan di dalam simposium ini adalah berkenaan dengan perkembangan terkini, bagaimana dari sudut fiqh, dari sudut maqasid dan juga dari sudut teknologi pengurusan bagi memperkukuhkan lagi pengurusan ekosistem haji yang dapat memberikan manfaat kepada Duit Sur Rahman, kepada seluruh dunia. Saya ingin menzahirkan setinggi tahniah kepada Menteri Haji dan Umrah Dr. Taufik Fauzan Rabi'ah, Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi yang menginspirasikan tema perbincangan perkara ini, dan kita dapat lihat alhamdulillah perjalanan haji semakin baik.
0: Tambah beliau, pengurusan haji masa kini tidak lagi tertumpu kepada aspek ibadah semata-mata. Sebaliknya, turut merangkumi isu kesihatan awam, penggunaan teknologi digital

0: Rang undang-undang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempoh. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada Jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi Jabatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Haiza, assalamualaikum. Selamat tengah hari semua. Terima kasih terus stream Sanakan FM walau di mana jua menerusi aplikasi RTM Click. Pertemuan kita untuk jam yang terakhir ini. Apapun kita mau bacakan ucapan, kita ada Jihad Bakar. Katanya membuat permintaan lagu daripada kumpulan Budak Kacamata. Lagu Bintang pilihannya. Ucapan juga buat semua pendengar setia Sanakan FM. Selamat tengah hari. Jom layan 11.3 di Sanakan FM Zoom bersama Abang Syaf. Terima kasih Jihad Bakar. Juga kita ada Siti Saleha. Siti Saleha di Kenangan Manis. Nak tunjukkan ucapan buat semua keluarga, kenalan yang mengenali diri ini, kawan-kawan yang jauh maupun dekat. Salam perkenalan juga buat pendengar-pendengar Sanakan FM. Terima kasih Siti Saleha. Dan juga kalau kamu mau buat permintaan lagu, boleh WhatsApp kami sini 019-589-5858. Sanakan FM bersamamu.

0: perjalanan dorang bermula? Apa kisah di sebalik lagu-lagu hit dorang? Dan siapa sebenarnya paling kelakar dalam band? Sembang santai, music best dan cerita yang memang ngam untuk kaki muzik tempatan. Setkan siap-siap radio anda 90.1 atau dengarkan di RDM Click. Music Orang Kita setiap Ahad 11 pagi. Bawakan secara langsung dari Kolbi Sanakan FM dan saksikan menerusi live Facebook dan TikTok Sanakan FM. Hanya di stesen pilihan anda. Sanakan FM bersamamu.
1: Cantik tak?
2: Setiap hari, kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.
0: Sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah. Ikuti pelbagai rancangan istimewa hanya di Sanakan FM. 26 Mei 2026. Jangan lepaskan ceramah khas Hari Arafah pukul 6.40 pagi. Pengisian rohani untuk menghayati kemuliaan Hari Arafah. 27 Mei 2026. Mulakan pagi anda dengan ceramah khas Aidiladha. Kemudian santai bersama Irama Jiwaku pukul 10 pagi. Teruskan penghayatan Aidiladha menerusi rancangan Jangan Duyu Furrahman pukul 11 pagi. 2 petang, hayati makna kasih dan pengorbanan dalam cinta dan pengorbanan. Dan jangan ketinggalan drama khas Aidiladha pukul 5.20 petang. Sepanjang 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ikuti juga rancangan Bicara Kurban bersiaran sebelum azan Fardu Zuhur, Fardu Asar dan Fardu Maghrib. Salam Aidiladha daripada kami, Sanakan FM bersamamu.

Terus selalu sekali Empire Mu bersama dengan Syaf. Selamat tengah hari, geng. Ha, pastinya ada ramai sudah yang rancang untuk bercuti kan dalam masa terdekat ni. Jadi ini sebagai makluman, cuti umum dalam masa terdekat ni 27 Mei 2026 hari Rabu minggu depan. Seperti yang kita tahu, kita akan meraikan Hari Raya Aidil Adha. Lepas tu hujung bulan 31 Mei hari Ahad ada Hari Wesak. Ha, di mana kalau kita di Sabah juga kita ada sambutan Pesta Keamatan 2026 kan hujung bulan ni. Lepas tu 1 Jun 2026 hari Isnin, cuti umum untuk Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan pada 2 Jun 2026 hari Selasa merupakan cuti gantian. Nah, itu cuti umum dalam masa terdekat ini. Okey, jadi mungkin ada sudah kawan-kawan kita yang merancang untuk balik kampung esok kah, kan, ataupun lusa kan, hari Sabtu hujung minggu sekali balik kampung berhari raya. Pastikan kamu cek dulu betul-betul kamu punya kenderaan, terutamanya yang memandulah, yang bawa kereta ataupun yang mana mau naik kapal terbang tu. Pastikan kamu punya barang-barang sudah kamu sedia betul-betul, terutamanya kad pengenalan, itu yang paling penting. Jangan kasih tinggal, nanti kalau kamu mau naik kapal terbang sudah sekali cek poket, mana kad pengenalanku? Aduh, kena-kena lagi last minute sudah mau terbang sudah itu kamu punya pesawat, bikin garigau, geng. Siapa pernah alami suatu ketika dahulu? Okey, apapun, semoga dipermudah segala urusan kita semua. Teruskan bersama kami, Sonagan FM bersama.

Haiza, Sanagar FM bersamamu. Okey geng, nampaknya sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Macam kejap je masa berlalu ni. Ha, dah lama mau pulang kerja. Yang mana mau pulang nanti pukul 4.30, pukul 5. Janganlah kamu balik-balik tengok jam. Ha, kamu buat saja kerja macam biasa. Boleh buat mana yang patut. Sebab apa? Besok kan hari Jumaat. Ha, Jumaat ni biasa kita mau relax kan kerja. Ha, maklumlah, Sabtu Ahad kan cuti. Jadi apapun, semoga lancar urusan kerja kamu untuk hari ini. Okey? Dan jangan lupa nanti, 3 petang sampai pukul 7 malam, segmen santai kamu orang akan ditemani oleh rakan setugas DJ NY. Lebih music untuk anda. Terima kasih penolong jurutera kita Sazri Ibin, Serena Harto dan juga Salma. Semoga kita berjumpa lagi insyaAllah esok menerusi segmen Evo bersama dengan geng Agai. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

on dulu itu radio. Banyak lagu siok sano kena putar di Sandakan FM.

Fokus utama berita petang ini. Kerajaan perkukuh institusi adat anak negeri. KKTP terap teknologi AI dalam pentadbiran PBT. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Norke Yusof, inilah berita Sandakan FM 21 Mei 2026.

Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

0: Dadakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus memilih Stan Akan FM sebagai teman anda di mana pun anda berada, kekal di frekuensi 94.1 dan juga terus mendengarkan kami melalui siaran RTM Klik bersama dengan saya Nor K. Yusof, DJ NY di konti Akan FM bersamamu. Dan pastinya kita akan membawakan informasi-informasi semasa untuk anda, khususnya yang berlaku di daerah Sandakan ini. Dan juga kami akan terus menyajikan anda dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun kami sediakan, telah pun kami susun atur untuk anda, di samping salam-salam dan juga respon yang anda hantarkan kepada kami menerusi WhatsApp Sanakan FM bersamamu.
0: Bersama Was Music yang lebih padu, santai bersama anda. Sandakan FM, tetap Sandakan FM. Sama-sama.

Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM.

ce soir, toi.

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan keduka citaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyat fi dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyat fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Sulaiman Malik. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar sidang pendengar sekalian? Mudah-mudahan sehat walafiat, insyaAllah dipermudahkan semua urusan kita pada hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Tajuk kita pada kali ini, aku di depan sudah. Sidang pendengar yang budiman, di negeri kita ini, amalan ziarah-menziarahi sudah menjadi kebiasaan. Jumpa kawan yang sudah lama kita tidak ziarah, kadang tengok kawan yang sakit, paling tidak pun kita akan berziarah waktu hari raya. Kadang ada juga yang mau betul kita ziarah dia, tapi dia selalu betul mengelak. Yaitulah kawan kita yang ada hutang sama kita. Cuma kita yang mau berziarah ini perlu memaklumkan tuan rumah dulu baru kita datang. Ini tidak, sudah depan rumah baru dia mau mengasih tahu ada sudah di depan rumah. Ini bukan sekadar menyebabkan tuan rumah rasa bersalah, bahkan menimbulkan rasa tidak selesa kerana kehadiran kita pada waktu itu. Sudahlah datang tidak mengasih tahu, lama-lama lagi dia ziarah. Panjang betul ceritanya. Sudah ditanya oleh tuan rumah jam berapa, sekadar dijawabnya waktu yang tertera. Padahal tuan rumah itu mau membagi tahu, dia mau berehat. Sampai merah bat mata tuan rumah menunggu ceritanya habis. Sudahlah begitu, maaf cakap, suka pula meliar matanya itu. Tengok sana sini keliling rumah. Siap dia komen lagi tentang hiasan dalam rumah itu. Disuruh duduk di sofa, berpindah lagi dia tempat lain. Tak selesa, mau tengok TV katanya. Ada juga yang main masuk terus, tiada bagi salam. Kadang terus ke meja untuk mencapai makanan di atas meja. Ada pula yang bagi salam sambil ketuk pintu. Bagus sudah, tapi dia ketuk tu macam mau roboh pintu. Sudahlah ketuk kuat, maaf cakap mencubuk lagi di tingkap. Saudaraku, sidang pendengar sekalian, ini adalah antara adab-adab yang kita perlu jaga dalam berziarah, walaupun sudah lama kita kenal kawan itu. Selain itu, sidang pendengar sekalian, sebagai tuan rumah, kita perlu memuliakan tetamu dan meraihkannya sungguh-sungguh. Apatah lagi bila kita jemput orang datang ke rumah. Jangan dibiarkan tetamu duduk di depan pintu laluan keluar masuk, melainkan ramai orang, tidak mengapa. Dan jangan biarkan tetamu jadi tunggul kerana tidak diraikan. Sekurang-kurangnya jemputlah duduk dahulu atau hidangkan air. Jangan sampai itu kali terakhir dia datang bertamu asbab kita tidak hiraukan kehadirannya. Akhir sekali sidang pendengar sekalian, kita tutup dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, dan sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Wallahu a'lam.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: R-A-N-G. Terima kasih yang terus bersama kami kekal di Sandakan FM bersamamu 90.1. Masih bersama dengan saya DJ NY dan diharapkan anda juga semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Tak kira di mana saja anda berada, kami doakan juga semoga program dan juga aktiviti-aktiviti yang berlangsung khususnya di Sandakan ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar serta dapat dilaksanakan dengan jayanya. Dan terima kasih kerana masih mendengarkan kami di manapun anda berada, kekallah di frekuensi 90.1 dan juga terus mendengarkan kami menerusi RTM Click.
1: Petang-petang gini, kita chill.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan. Bersama kami menerusi dialog di empat. Setiap Isnin hingga Khamis, pukul 4 petang. Dialog di empat. Dialog di empat. Di Sanakan FM bersamamu.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Terima kasih kerana kesetiaan anda menemani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan pastinya ada di antara kita yang sekarang ni sedang kira-kira hari, orang kata mau cuti kan. Nangam jugalah sebab apa, boleh sudah kita rancang awal mau ke mana cuti ni. Okey, baik, sebentar saja nanti pada pukul 8 malam kita akan dapat ikuti siaran ulangan Forum Anjung At-Taqwa dari Surau Darul Ulum, Kampung Berundung, Papar. Dan selepas itu berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan malam Sabah FM akan diteruskan lagi dengan lebih lagu, lebih santai dalam segmen Varia. Baik, moga apa saja urusan kita moga dipermudahkan. Dan pastinya kata-kata ini biarlah orang buat kita, jangan kita buat orang, kerana pada akhirnya pasti kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Dan moga kita terus menjadi insan yang baik. Simfoni Tetap di Hati, Sabah FM, bagus bah.

0: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan selaku moderator forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. InsyaAllah bersama saya dua orang panel yang akan membahas tajuk yang kita bicarakan pada malam ini. Teruskan bersama kami, jangan ke mana-mana, sebentar saja lagi.

0: Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
1: Sabah FM. Khutbah.
2: Allahumma salli ala ruh Sayyidina Muhammad fil arwah, wa ala jasadih fil ajasad, wa ala qadrihi fil kubur, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kembali bersama kami Forum Anjung At-Taqwa, wadah ilmu nombor satu negeri Sabah. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun anda berada, baik yang sedang menonton live Facebook Sabah FM, baik yang sedang mendengar radio dimanapun anda berada, apalagi jemaah masjid yang ada pada malam ini, ketahuilah bahwa pada malam ini Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM bersiaran langsung di Surau Darul Ulum, Kampung Berondong Papar. Sebelum tu saya ingin sapa dulu jemaah Surau Darul Ulum. Apa khabar semuanya? Sehat alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mengalu-alukan juga kehadiran kita punya pengerusi Surau Darul Ulum. Terima kasih kerana sudi menerima kehadiran Sabah FM pada malam ini. Tak lupa juga kepada adik-adik 12 orang sedi maklumkan pada Madrasah Imam Nawawi. Subhanallah. Kita doakan ini ilmuwan yang hebat di masa akan datang. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersempena dengan tak lama lagi kita akan menyambut Hari Guru, tajuk yang kita bicarakan, kita akan bahaskan pada malam ini bertajuk Guru Murabbi Pelita Sepanjang Zaman. Subhanallah. Tapi bukan saya akan membahas tajuk tersebut. Sebelum itu saya perkenalkan dulu dua orang panel yang akan membahas, berkongsi ilmu kita pada malam ini. Yang pertama, panel yang pertama, Ustaz Dr. Sarip Abdul. Sarip Abdul, Timbalan Dekan Akademik dan Antara Bangsa Fakulti Pengajian Islam UMS. Apa khabar, Doktor?
3: Alhamdulillah.
2: Sehat?
3: Alhamdulillah, masih lagi dikurniakan kesehatan.
2: Masya Allah, sehat walafiat ya, insya Allah. Wabil khusus juga kita perkenalkan panel yang kedua. Rasanya pertama kali saya digandingkan dengan Ustaz Muhammad Nasir Muhammad Mursal, Guru S Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kota Kinabalu. Apa khabar Ustaz?
4: Alhamdulillah.
2: Masya, mungkin yang pertama kali.
4: Pertama
2: dan insya Allah akan berterusan.
4: Insya Allah.
2: Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Baiklah, hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mengalu-alukan juga kehadiran yang berhormat Datuk Pangeran Saifuddin Pangeran Tahir Petra Adun 29 Pantai Manis. Selamat datang YB. Alhamdulillah. Baiklah, teruskan dengan soalan yang pertama untuk sebagai mukaddimah kita pada Dr. Sarip Adul. Okey, Doktor, kita tahu bila kita bicarakan pada hari ini, guru dan murabbi bukan satu dua perkataan yang sering disebut-sebut dalam arena dunia pendidikan. Pada pandangan doktorlah, apa perbezaan sebenarnya antara guru dan murabbi sebagai mukaddimah soalan kita pada malam ini? Tafadhal Doktor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Adinda moderator, rakan panel Ustaz Nasir yang juga guru anak saya kan di Sekolah Menengah Agama Kota Kinabalu, kepada YB Datuk, pengurusi surau, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak sekalian. Alhamdulillah malam ini kita diperhimpunkan malam Jumaat dalam majlis ilmu yang juga akan membicarakan paling dekat dengan keilmuan ini, guru. Tidak ada seorang daripada kita menjadi apa yang kita ada pada hari ini kecuali mesti ada tangan-tangan guru yang telah mengasuh kita. Kalau saya sendiri secara pribadi, saya cuma sempat duduk dengan keluarga ni sampai umur 12 tahun. Lepas itu 12 tahun saya sekolah awal, sudah tingkatan 1 di Kuching, di Semenanjung, di Kedah, di luar negara 8 tahun. Semuanya banyak bersama guru berbanding dengan ibu bapa. Dan jadilah saya seadanya lah kan. Tapi kalau tak ada tangan-tangan guru ini, mungkin tak tahu jadi apa. Bila kita bincang tentang guru dan perbezaan dengan murabbi, pertama sekali kita kena faham apa itu pendidikan. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ayuhal Walad, dia kata guru ini, dia kata, ataupun pendidikan ini, tarbiyah ini, dia kata kafi'anil falah, umpama kerja petani. Kerja guru ni kan umpama kerja petani, kan, yang kerja dia, dia kata dia akan menarik ataupun mencabut segala-gala duri yang ada, tumbuhan-tumbuhan asing yang ada di sekeliling benih tanaman ataupun tanaman yang baru tumbuh, hingga akhirnya tanaman ini akan membesar subur. Ini kerja pendidik ataupun inilah pendidikan. Sebab manusia ini apabila dilahirkan asalnya bersih, tapi pengaruh persekitaran menyebabkan kadang kiri kanan dia ditikam dengan unsur-unsur negatif yang akhirnya melekat. Bermula daripada rumah, ibu bapa berperanan cuba pastikan ada protection anak-anak daripada benda-benda negatif. Dan kalau melekat, dia akan bersihkan, akan cabut. Bila di sekolah, inilah peranan guru ataupun pendidik. Peranan sebenar. Kerana itu, tidak ada beza guru dengan murabbi. Kecuali guru ini kata-kata kita orang Melayu lah, kan, yang mungkin diambil daripada bahasa Sanskrit. Murabbi bahasa Arab. Yang membezakan bagaimana mereka berperanan. Guru atau murabi peranannya seperti mana disebut Imam Ghazali tadi. Yang memastikan anak-anak yang dididik ini membesar, menjadi berjaya dan segala unsur-unsur negatif dihilangkan daripada diri mereka. Tapi kalau kita lihat dunia hari ini, tuan-tuan, ya, bukan kita nak persalahkan guru sahaja. Bahkan hatta kadang-kadang guru pertama anak di rumah pun yang ibu namanya ibu bapa. Kadang-kadang dalam pendidikan kita cuma faham pendidikan ini transform, transformasi, pindah ilmu, knowledge daripada otak guru kepada otak murid, yang dinilai peperiksaan akhir nanti A ke B ke C. Dan kita cukup bangga kalau anak kita full A, kan, SPM dia, tak salah. Tapi orang dulu faham pendidikan ini bukan sekadar pindah yang namanya pengetahuan dari otak ke otak, tapi pindah akhlak, pindah sikap, kan? Itulah bezanya. Sebab itu kalau kita lihat Hasan Al-Basri apa dia kata, i'tabirun nas bi'amalihim wada'u aqwalahum. Kalau kamu nak tengok orang, dia kata tengok perbuatan dia, bukan kamu tengok cakap dia. Sebab dia kata fa inna Allah lam yaj'al qawlan illa ja'ala lahu dalilan min amali yusaddiqu aw yukadzibu. Sebab Allah ni dia tak akan biarkan orang bercakap saja, kecuali dia akan wujudkan di sana bukti kebenaran cakap dia itu daripada perbuatan dia, sama ada dia membenarkan cakap dia ataupun mendustakan cakap dia. Inilah juga dalam dunia pendidikan. Kita perlu pendidik, sama ada guru ke ataupun murabi, yang bukan hanya pindah knowledge, pindah pengetahuan, tapi boleh menjadi qudwah, contoh, kan, pelita yang boleh diambil cahayanya oleh anak-anak kita yang ada pada hari ini. Tak kira peringkat tahap apa pun, selagi mana kita terlibat dengan dunia pendidikan, mungkin kita sebagai ibu bapa, saya pun ada anak 10 orang, kan, ataupun guru di sekolah rendah ataupun guru di sekolah menengah, saya di universiti, peranannya tetap sama. Mungkin bezanya kuantiti knowledge saja, kan, ilmu dia, kepekatan ilmu tu, berat ke ringan, itu saja. Tapi lain daripada itu, tuan-tuan, peranan yang paling besar dalam pendidikan ini bagi saya bukan yang memindahkan pengetahuan itu yang A, B, C, tapi yang paling susah nak pindahkan akhlak, budi pekerti, kan. Sebab itulah Salafus Salih bila dia hantar anak dia kepada guru, seorang guru apa dia kata, pastikan engkau perbetulkan, dia kata, dirimu dulu, kerana anak aku akan melihat apa yang kau buat, bukan apa yang kau cakap. Wallahu a'lam.
4: Masya Allah, guru murabbi bukanlah yang memindahkan ilmu, tapi memberi cahaya bagaimana dia mendidik akhlak anak tersebut seperti ajarkan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, terima kasih doktor. Baiklah, teruskan dengan soalan yang kedua. Ustaz Muhammad Nasir bin Muhammad Mursal. Okay, Ustaz, bila sebut tadi tentang Rasulullah, kita pun mau tahu juga Rasulullah itu mendidik para sahabat dengan kasih sayang, hikmah. Kita tahu bahwa innama bu'istu liutammi makarimal akhlak, dengan qudwah yang terbaik hingga lahir generasi yang terhebat di kalangan para sahabat. Jadi apa kaedah tarbiyah yang Rasulullah didik, yang kita perlukan pada hari ini untuk para guru dan ibu bapa? Tafadhal Ustaz.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ridwan, saudara moderator kita pada malam ini, Al-Fadil Dr. Sarip, pesyarah UMS. Yang berhormat Ahli Dewan Undangan Negeri Pantai Manis, Datuk Pangeran Saifuddin, seterusnya muslimin muslimat sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita berbicara soal bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu membentuk dan mentarbiah para sahabat, maka tuan-puan yang dirahmati Allah Taala, tidak lain dan tidak bukan kita kena lihat dahulu sirah nabawiyah. Kita kena lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Thumma alladhi yalunahum, kemudian generasi sesudahnya. Thumma alladhi yalunahum, kemudian generasi sesudahnya. Maka tuan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati Allah taala, tidak lain dan tidak bukan kita kena lihat dahulu sirah nabawiyah. Kita kena lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Thumma alladhi yalunahum, kemudian generasi sesudahnya. Thumma alladhi yalunahum, kemudian generasi sesudahnya. Maka tuan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian generasi sesudahnya. Thumma alladhi yalunahum, kemudian generasi sesudahnya. Maka tuan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,

0: karakter menyebabkan dia kurang glamour, kan? Bukan influencer. Sebab itu tuan-tuan, anak-anak kita ni yang ada, kena lihat juga, perhati bila balik, kan? Bukan hanya kita tengok macam sebut tadi, banyak A akademiknya, tapi A tak akhlak, adab dia, bukan hanya kepada apa kita, bahkan juga kepada ibu bapa, ayah, kepada guru-guru. Sebab itu Hasan al-Basri, apa dia kata, ayah Abdullah bin Mubarak, disebut dalam apa nama ni, tabaqat apa al-Qura, dia kata talabtul adab 30 sanatan wa talabtul ilm 20 sanah fakanu yatlibun al-adab qabla al-ilm. Aku, dia kata, belajar pasal adab ini, akhlak ni, budi pekerti ini 30 tahun. Sedangkan aku cuma belajar ilmu 20 tahun saja. Kami, dia kata, orang-orang hebat ni belajar mendahulukan adab berbanding dengan ilmu pengetahuan. Kerana itu anak-anak, kan, kalau boleh kita contohilah macam disebut murid kepada Imam Syafiq, Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Apa dia kata? Aku, dia kata, kalau nampak Imam Syafiq, dia kata, ma ishtaratu an ashribal ma' wasyafi yanzuru ilayya hibatanlah. Aku, dia kata, nak minum air pun aku tak berani. Nak minum, nak teguk air pun aku tak berani kalau Imam Syafiq tengok aku ketika dalam belajar. Sebab, sebagai menghormati kepada dia. Kan, ini tidak kita, kan? Kadang-kadang kita melawan lagi cakap dia. Bukan kata minum air, kan? Kadang air cigo pun kita minum. Kan? Kalau cigo belanja, minum lah, kan? Sebab itulah, mudah-mudahan anak-anak yang membesar, anak-anak kita ni, tuan-tuan, bukan hanya menghormati kita sebagai bapa, tapi kita juga pastikan untuk berkat ilmu mereka, biar mereka menjadi anak-anak yang menghormati guru-guru mereka di sekolah mereka. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah, memanusiakan manusia itu sulit, Ustaz. Sebab apa? Keluarlah kalam al-adab fauqal ilm. Maksudnya adab itu lebih tinggi derajatnya berbanding orang yang berilmu. Maka jaga adab dengan guru. Mudah-mudahan barokah. Insya Allah. Teruskan dengan soalan yang keempat, Ustaz. Bila kita zaman media sosial ni, Ustaz, dan teknologi lah hari ini, pengaruh anak-anak ni banyak dibentuk oleh dunia luar. Seperti cakap tadi, ChatGPT apa, nak lagi mau berguru, asal ada persoalan terus Google, Syekh Google lah sekarang, dengan. Jadi bagaimana guru murabbi boleh terus menjadi cahaya, nur dan benteng rohani kepada generasi muda, agar mereka ni, Ustaz, nak hilang arah dan identiti. Tafadhal.
2: Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut peranan guru sebagai cahaya dan juga benteng buat remaja serta anak murid pada hari ini, kita kena fahami dahulu perkataan guru itu sendiri, sidang pendengar sekalian, daripada sudut bahasa Sanskritnya membawa maksud gu itu membawa maksud kegelapan, dan juga ru itu memaksud menghalau. Dengan kata lain, guru merujuk kepada orang yang menghalau kegelapan. Bahasa mudah hari ini dalam dunia pendidikan disebut sebagai pencerahan. Guru berperanan memberi pencerahan kepada anak murid. Daripada aspek bahasa Jawa, tuan-tuan, kalau kita tengok bahasa Jawa, guru ini membawa maksud digugu dan ditiru. Digugu dan ditiru ni maksudnya apa, tuan-puan? Maksudnya guru ini dipercayai keilmuan dia. Dipercayai keilmuan dia dan ditiru akhlak dia oleh murid-murid. Maka tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bincang bagaimanakah guru perlu berperanan sebagai cahaya dan benteng kepada anak murid, perlu kita fahami bahawasanya, pertama sekali, pada round pertama saya dah sebut tadi, guru perlulah ada high touch dengan murid. Tidak hanya semata-mata high tech, guru-guru tidak hanya semata-mata perlu menguasai teknologi, guru-guru juga perlulah mempunyai high tech. Apa yang maksud high tech? Seperti mana hadis 40 yang saya sebutkan tadi daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang

0: buku. Eh tuan-puan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kedua bahu Sayyiduna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, lalu baru memberi nasihat. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Baru Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada nasihat yang ingin disampaikan kepada Ibnu Umar ketika itu, yang mana Ibnu Umar ketika itu tuan-puan, masa itu masih lagi remaja belia, masih muda. Bukan Ibnu Umar ni sudah tua, tidak. Yang tua tu adalah bapa dia, Sayyiduna Umar Al-Khattab. Yang muda tu Ibnu Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan high touch, memberikan sentuhan kepada anak muda ketika itu, lalu memberikan nasihat yang sangat bermakna, iaitu jadilah di atas muka bumi ini, jadilah manusia di atas dunia ini seperti mana orang asing ataupun orang yang duduk, kita panggil musafir, bahasa mudah dia lah kan, bahasa mudah dia begitu. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, guru-guru perlulah, dan juga ibu bapa perlulah sering-sering membuat sentuhan fizikal kepada anak-anak muda supaya mereka rasa dihargai. Berapa ramai agak-agaknya di kalangan bapa, kita khususnya bapa-bapa, bila mana nampak anak sudah tidur, kita usap kepala anak-anak lalu kita doakan dia. Berapa ramai tuan-puan? Kalau belum ada dan tidak pernah ada, maka malam ini kita kena usahakan. Kita buat balik daripada forum ini pada malam ini. Kita nampak anak kita sudah tidur, kita usap kepala mereka lalu doakan mereka agar menjadi anak yang soleh, agar faqih terhadap agama dan taat perintah agama serta mentaati kedua ibu bapa. Yang keduanya tuan-puan, untuk melahirkan, bagaimana guru ini sebagai murabbi berperanan untuk menjadi cahaya dan juga benteng kepada anak muda pada hari ini, maka guru-guru perlulah didik anak murid untuk pertingkatkan dan perkemaskan soal agama. Guru kalau semata-mata pindah knowledge, pindah pengetahuan, seperti mana saya katakan tadi, ChatGPT pun boleh kan? Hari ini tuan-puan, kalaulah kita kata ChatGPT, kecerdasan buatan yang lain mampu untuk menggantikan guru, bayangkan tuan-puan, kalau tidak ada internet, menggelupur budak-budak hari ini. Budak-budak hari ini tidak boleh tengok scroll TikTok. Ah, sudah. Masalah sudah TikTok, tak boleh tengok apa-apa. Apa-apa kalau dia merujuk dulu, zaman-zaman dulu, zaman saya belajar dulu, Sheikh Google. Sekarang ni bukan, macam-macam Sheikh ada. Al-Alamah, Al-Sheikh, Al-Doktor, ChatGPT. Contohnya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena faham. Peranan guru ini sangat besar. Bila mana mendidik murid-murid, tidak boleh tidak perlu didik mereka merasakan diri diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kena ingat, kita tidak hanya mahukan angka markah, tapi kita mahukan nilai daripada murid-murid pada hari ini agar mampu memberi makna kepada negara. Dan kita kena melihat tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, falsafah pendidikan kebangsaan menginginkan agar pendidikan ini secara berterusan dan juga holistik melingkupi jasmaninya, emosinya, rohani dan juga intelektualnya. Tidak boleh hanya semata-mata hebat intelek tapi lemah daripada sudut emosi dia. Sebab apa? Sebab kita menginginkan masyarakat Malaysia ini lengkap segala-galanya, ada rasa empatinya. Bila ada masalah di peringkat kejiranan, masalah di peringkat kampung, maka dia boleh datang dan membantu kepada kaum keluarga dan juga jiran tetangganya. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah. Tertarik tadi. Jadi kalau balik malam, digosok kepala anak tu, saya doakan. Ini malar kepala mamanya, saya digosoknya. Doakan ya. Ini gosok juga. Tapi doanya lain. Ya Allah, lembutkanlah hati bini ku, kawin lagi. Boleh? Tidak boleh? Jangan. Jadi insya Allah, teruskan dengan soalan yang kelima. Dan insya Allah soalan kelima ini kita beri peluang kepada jemaah lelaki untuk memberikan soalan kepada Dr. Sarip Abdul. Tafadhal, kenalkan nama dan berikan soalan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahiran bin Mujim daripada Kampung Berundung. Menunjukkan soalan ini pada panel pertama. Soalan saya, Ustaz, Dalam institusi keluarga, ibu dan ayah masing-masing memainkan peranan besar dalam mendidik anak-anak. Namun dalam realiti hari ini, kadangkala tanggung jawab pendidikan dan pembinaan akhlak lebih banyak diserahkan kepada sebelah pihak sahaja. Pada pandangan panel, menurut perspektif Islam, siapakah yang sebenarnya lebih berperanan dan perlu lebih fokus dalam mendidik jiwa, akhlak serta masa depan anak-anak? Ibu atau ayah atau kedua-duanya saling melengkapi? Mohon penjelasan Ustaz.
1: Terima kasih hadirin yang bertanya. Alhamdulillah. Tapi sebelum itu saya risau dengan moderator kita malam ini, macam-macam doa dia. Dan saya tidak mengaminkan. Takut balik nanti nak kena bukakan pintu. Tuan-tuan, ini masalah utama pendidikan kita pada hari ini. Bukan hanya di negara kita, bahkan di seluruh dunia. Kan? Siapa yang sepatutnya bertanggungjawab pertama dalam mendidik anak-anak? Ibu bapa ke atau guru? Ramai yang berpandangan pendidikan ini cuma bermula di sekolah tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, dan mengharapkan guru akan membuat perubahan kepada anak-anak. Seolah-olah macam guru itu malaikat, kan, yang ada apa nama ni, bacaan khusus, jampi khusus, yang penuh dengan mukjizat ataupun kesaktian, sekali baca berubah anak dia tanpa dia melihat apa yang telah diisi pada

bapaknya di mana? Dan bapaknya buat anak sebab itu dibinkan kepada bapak. Dan sedangkan dalam Al-Quran Allah menyebut, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, majoriti ulama kata khitab ini kepada ketua keluarga lah. Ketua keluarga ini first time yang di depan sekali adalah suami. Pelihara, dia kata, ku angkusakum, jaga diri kamu, ahlikum dan ahli keluarga kamu daripada nar, neraka. Walaupun ayat ini tuju kepada neraka akhirat, tapi sebelum akhirat dia bermula di dunia dahulu. Wahai bapak, kan, ataupun selepas itu di belakang bapak, ibu, pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu. Karena itu Ibnu Qayyim dalam kitabnya Tuhfatul Maulud fi Ahkamil Maulud, apa dia kata? Sebagian ulama menyebut, dia kata, di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan tanya bapak dulu tentang apa yang dibuat pada anaknya sebelum anak-anak ditanya tentang apa yang anak buat pada ibu bapanya. Sebab Allah dahulukan ayat ini ketika turun, qu anfusakum wa ahlikum nara. Dituju kepada ibu bapa sebelum Allah perintahkan anak-anak, wa wasainal insana biwalidayhi husna. Allah berwasiat, kan, kami berwasiat, kata Allah, kepada anak-anak supaya berbuat baik dengan ibu bapa. Tapi ayat itu kemudian, arahan dulu ibu bapa. Sebab itu kata Ibnu Qayyim, nanti di akhirat kalau bapa gagal menjawab tentang anaknya, anak tak akan ditanya tentang bapaknya. Sebab bapak yang derhaka dulu kepada anak sebelum anak derhaka kepada ibu bapaknya. Sebab itulah peranan pertama kita, kan, apabila ada anak, bukan sekadar nafkah, tapi yang lebih utama pendidikan. Dan pendidikan yang paling utama yang disebut oleh para ulama, pendidikan adab tadi, kan, sebelum ilmu pengetahuan. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kenapa pendidikan kita gagal? Sebab benih yang mula ditanam itu pun tidak subur. Awal-awal lagi disiram dengan baja-baja yang tidak bagus. Kan? Anak-anak sebenarnya kita tak didik. Ramai kita ibu bapa ni tak mendidik anak, menternak anak. Kasar saya cakap malam ni kan, sepenuh hari guru. Menternak anak. Cukup, Masya Allah, makan ada, basikal ada, handphone kan. Darjah satu dah, iPhone dah yang mahal tu. Lengkap semua, segala fasiliti ada. Kalau anak buat hal je, apa yang tidak cukup? Kan? Apa yang tidak cukup? Semuanya cukup, betul. Tapi anak kita manusia, kan? Dia bukan binatang ternak. Dia perlu kasih sayang, perlu kepada pendidikan, perlu kepada sentuhan, kan? Perlu kepada nasihat. Kita sebagai ibu bapa, kan? Apa yang kita sumbang pada anak-anak sebenarnya? Alangkah malangnya kalau abata pun tunggu 6 tahun, 7 tahun di sekolah baru dia kenal abata. ABC pun tunggu di, habis kita. Kan? Lainlah kalau memang kita buta huruf. Kalau saya memang itu di sekolah saya kenal sebab arwah mak saya tak pandai baca. Tapi kalau jawi, kalau apa nama ni, mengajar Quran, arwah bapak saya pandai. Dia yang mengajar saya walaupun dia tak sekolah. Sebab itu kecil-kecil pun, saya sekolah menengah, jauh di Kuching sana, tulis surat dengan bapak saya tulis jawi. Kan, bahasa Jawi ayahnda, kan, sebab kalau tulis Rumi dia tak faham, kan, kalau tulis Rumi dia terpaksa tunggu sepupu saya yang kerja jadi keran itu balik kampung, baru baca, sudah pun hantar ke sekolah, ke rumah, sebulan baru sampai, nak tunggu sepupu tu balik sebulan pula, dua bulan, sedangkan kita minta duit RM30, jadi 4 bulan baru sampai, kan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kalau ditanya siapa yang berperanan dulu, di akhirat kelak kita ditanya dulu. Sebab itu kata Ibnu Qayyim dalam kitab yang sama, dia kata, innama aktsarul auda ja'a fasaduhum min qibalil aba. Kebanyakan anak-anak, dia kata, rosak bukan orang lain rosakkan, bermula daripada ibu bapa yang merosakkan, yang mana mereka mengabaikan, mencuaikan. Jadi apa peranan sekolah pula? Kalau saya lah sebagai ibu bapa, sebagai bapa pada anak-anak saya, sekolah penting. Tapi dia bukan utama, dia pelengkap, kan? Saya tak mampu nak mengajar anak-anak saya matematik, English dan sebagainya. Sebab itu saya bersyukur dengan guru-guru sekolah saya, kan? Kalau buat hal anak saya di sekolah, saya tak akan salahkan guru, saya akan salahkan anak. Pernah anak saya buat hal di sekolah,

0: kan, guru besar sangat sayang anak saya, tak berani hukum. Saya hukum depan guru besar. Sebab saya kata saya guru besar pertama dia, kan. Ustaz tak akan ditanya di akhirat, saya akan ditanya oleh Allah di akhirat kelak. Kerana itu tuan-tuan kena faham, jangan kita segala benda walaupun kita banyak duit swastakan segala-galanya. Sebab di akhirat besok duit kita tak mampu menjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita ditanya tentang anak-anak kita. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah, jelas menunjukkan kepada kita bahwa ibu bapa adalah madrasah yang pertama bagi anak, sedangkan sekolah guru itu hanyalah pelengkap tradisi dalam pendidikan seorang manusia. InsyaAllah, teruskan lagi dengan soalan yang kita beri peluang kali ini dengan jemaah wanita. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sobriyah Haris dari Kampung Berundung juga. Menunjukkan soalan ini kepada panel kedua. Soalan saya, Ustaz, mukhtahir ini media sering melaporkan kes guru dipersalahkan, dikencam, malah ada yang diugut hanya kerana tindakan disiplin terhadap pelajar. Dalam keadaan guru berusaha mendidik akhlak dan membentuk sasia anak-anak, bagaimana pandangan panel terhadap isu ini dan bagaimana masyarakat khususnya ibu bapa boleh menilai semula peranan guru sebagai murabi bukan sekadar pengajar di dalam kelas? Mohon penjelasan Ustaz.
3: Terima kasih kepada puan yang bertanya berkenaan dengan isu pendidikan hari ini. Bukan hari ini ya, hari-hari sebelum ini pun begitu juga kan. Isu bila mana kita tengok di dada-dada akhbar, di media sosial, guru disaman, guru dipenjara dan macam-macam. Kita melihat masalah guru ini. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sidang pendengar sekalian, bila mana kita lihat isu ini, perlu kita fahami dan kita insaf bersama bahawasanya peranan guru tersebut. Kita perlu lihat masalah yang timbul sekiranya anak kita lah, ataupun terkait dengan kita punya anak buah ke, orang-orang yang rapat dengan kita. Isu ni kita perlu lihat antara amanah dan juga kebencian. Kita tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana kita dengar anak kita dihukum oleh guru, kita perlu tanya dahulu kepada guru tersebut, adakah anak kita dihukum disebabkan guru itu benci ataupun disebabkan masalah disiplin pelajar yang untuk membentuk dan membaikkan akhlak dia? Kita kena tanya dahulu tuan-puan. Kerana apa? Kalau kita melulu, maka rosaklah institusi pendidikan ini. Kerana kita kena ingat tuan-puan, untuk melahirkan sesuatu yang berharga perlu melalui proses yang payah. Kita tengok hari ini, kalau kita contohnya tuan-puan, untuk dapatkan emas kan, misalnya mendapatkan emas, proses untuk mendapatkan emas ni tuan-puan, proses sehingga terbentuknya gelang, proses sehingga kita kata ada public gold masuk dalam kad itu, prosesnya panjang tuan-puan. Dan kalau emas ni perlu dileburkan, perlu dibentuk, perlu dipukul, di macam-macam dibuat tuan-puan. Begitulah juga anak-anak, tidaklah kita kata perlu masuk api neraka, tidak tuan-puan. Tapi begitulah prosesnya sekiranya anak itu bersalah. Kalau melakukan kesalahan disiplin, perlulah diberikan hukuman yang selayaknya. Dan kita kena faham tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam undang-undang. Ini dalam undang-undang, saya ada satu buku tuan-puan berkenaan literasi undang-undang buat guru. Yang saya baca ni berkenaan dengan guru adalah loco parentis, ibu bapa kedua di sekolah, ibu bapa kedua buat para pelajar di sekolah. Maka guru-guru bila mana ingin marah para pelajar, kenalah munasabah kemarahan tersebut. Kalau mentang-mentang muka anak dia, dia rotan sampai lebam, itu salah. Dan kita kena faham undang-undang di negara kita ini bukan menghalang sepenuhnya guru-guru untuk bertindak kepada pelajar, tidak. Tapi undang-undang, tujuan undang-undang ada ini adalah untuk mengawal daripada melampaui batas guru-guru melaksanakan hukuman yang tidak berpatutan kepada para pelajar. Wallahu a'lam.
1: Ya Allah, maksudnya berpada-pada dalam memberikan hukuman kepada anak. Gitu Ustaz. Masya Allah. Baiklah, teruskan dengan soalan yang seterusnya. Tapi soalan ini khas daripada peminat Sabah FM. Teruskan dengan tayangan visual.
4: Assalamualaikum Ustaz. Saya Ernawan Habibullah dari Sandakan. Ustaz, Bagaimana kita sebagai anak murid dapat terus mengalirkan pahala dan menyambung amal jariah buat guru-guru yang pernah mendidik kita, meskipun mereka telah bersara ataupun telah kembali ke rahmatullah. Terima kasih Ustaz.
0: Terima kasih kepada puan yang bertanya tadi. Memang seperti mana yang telah kita bincangkan daripada awal, betapa besarnya jasa guru kepada kita, kan? Sebahagian ulama menyebut, dia kata laulal ulama la sar an-nas kal bahaim. Kalau bukan kerana ulama, ulama ini bukan hanya ilmu agama ya. Apa-apa ilmu yang bermanfaat. Kalau bukan kerana sumbangan mereka mendidik kita, dia kata jadilah soral manusia ni macam binatang, kan, yang kita akhirnya sekarang ni maju berjaya menjadi orang yang hebat bertamadun. Banyak sebenarnya disumbangkan oleh jasa guru-guru kita di samping ibu bapa kita, kan. Kerana itu wajar jasa mereka ini kita hargai ketika hidup, begitu juga selepas mereka meninggal dunia. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, dia kata man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Kalau orang kamu jumpa orang buat baik dengan kamu, hendaklah kamu balas kebaikan mereka itu. Fa illam tajid kan syai'an tukafi'unahu fad'uh. Tapi kalau kamu tak jumpa juga, tak ada benda kita nak balas. Guru kita dah meninggal, kan, orang yang membuat kebaikan kepada kita telah meninggal, fad'uh. Cukup dengan kita berdoa kepada mereka, kan, hatta tarawnahu, sehingga engkau lihat doa engkau itu bersungguh-sungguh dan mencukupi untuk membalas jasa dia sampai tahap macam itu, kan. Kerana itu kalau kita lihat, kan, sebagian ulama ketika mana membicarakan hadis Nabi, kan, kita semua tahu amalan yang akan Allah Subhanahu wa taala sambung pahalanya walaupun kita meninggal dunia. Idza mata ibnu Adam inqata anhu amaluhu illa min thalas. Bila anak Adam meninggal ni, terputus segala kebaikan dia kecuali tiga, kan. Antaranya apa yang disebut di sana, dia kata, kan, waladun salih, sadaqah jariah, sadaqah jariah, kan, ilmu yuntafa'u bih. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Waladun salih yada'ulah, anak salih yang berdoa kepada dia. Kata sebagian ulama, tiga-tiga ini cuma akan terhimpun pada seorang yang dinamakan guru. Sebab apa? Ilmunya selagi dimanfaatkan, sedekah jariah, selagi dimanfaatkan. Yang kedua, kan, ilmu yang tafa'ubih. Ini lagilah ilmu yang dimanfaatkan. Sedekah jariah itu bukan hanya sedekah dalam bentuk fizikal, wakaf. Tidak. Apa-apa yang dimanfaatkan. Waladun salih ya da'ulah, anak salih. Selalu kita bayangkan anak salih ini hanya anak kita yang ada binti dengan kita. Para ulama menyebut anak murid pun samalah macam anak. Sebab itu Imam Nawawi, Madrasah Nawawi, kan, dalam kitabnya apa dia sebut, dia kata ulama'una wa aslafuna kalwalidaini lana. Guru-guru kami, orang-orang terdahulu di kalangan kami, bagi kami mereka ini sama macam ibu bapa kami. Sebab itu kalau kita lihat Imam Abu Hanifah, antara adab dia, dia kata mundu mata, kan, ma salaitu salatan mundu wafati Hamad bin Sulaiman illa ad'a illa la astaghfirullah, kan. Sepanjang, dia kata, guruku Hamad bin Sulaiman meninggal dunia, aku tak pernah satu solat pun yang aku sembahyang mesti aku berdoa keampunan untuknya sama dengan ibu bapaku. Mesti aku akan doakan, rabbana qilana rabbi ighfir li dhunubi wa li walidayya, kan, wali muallimi, wali muallimati, kan, ataupun wali asatizati, kan, wali masyaikhi. Kena doa tu. Tidak pernah satu solat pun selepas kematian guru ku, dia kata, aku tidak akan berdoa. Dan apabila muridnya Abu Yusuf Al-Qadhi, apabila Abu Hanifah meninggal dunia, Abu Yusuf Al-Qadhi ini murid kepada Imam Abu Hanifah. Bila Abu Hanifah meninggal dunia, aku pun, dia kata, mendahulukan doaku kepada Abu Hanifah, mendahului doaku kepada ibu bapaku. Sebagai apa? Sebagai mencontohi perbuatan guruku yang berdoa untuk gurunya. Ini paling kurang untuk kita berterima kasih kepada guru-guru kita. Bukan tunggu meninggal ya, time hidup pun berdoa lah. Kan? Ah, nak tunggu meninggal, susahlah kita. Takut murid meninggal dulu daripada guru. Ah, kalau saya, itu yang antara yang saya amalkan dalam doa saya, mesti di samping ibu bapa kita untuk guru-guru kita. Ah, sebab jasa mereka, tuan-tuan, puan-puan, kalau bagi saya lah sangat besar. Kan? Dalam hidup saya untuk membentuk diri saya. Mustahil kita mampu balas jasa mereka kepada kita. Bahkan hari guru pun, biasanya saya akan telefon guru-guru saya daripada semenjak sekolah rendah sampailah sekolah menengah yang masih hidup. Kan, alhamdulillah kebanyakan mereka masih hidup, walaupun apa nama ni, di samping ibu bapa kita untuk guru-guru kita, sebab jasa mereka, tuan-tuan, puan-puan, kalau bagi saya lah sangat besar. Kan, dalam hidup saya untuk membentuk diri saya. Mustahil kita mampu balas jasa mereka kepada kita. Bahkan hari guru pun, biasanya saya akan telefon guru-guru saya daripada semenjak sekolah rendah sampailah sekolah menengah yang masih hidup. Kan, alhamdulillah kebanyakan mereka masih hidup, walaupun apa nama ni, guru-guru saya daripada semenjak sekolah rendah sampailah sekolah menengah yang masih hidup. Kan, alhamdulillah kebanyakan mereka masih hidup, walaupun apa nama ni,

0: upload ataupun buat live di media sosial sama ada Facebook, TikTok dan sebagainya, kadang-kadang kita dengar soalan yang agak-agak lucu juga dengan murid bila mana diajukan soalan kepada guru mereka. Inilah kita katakan guru kena ada sifat sabar dan juga penyayang kepada anak muridnya. Maka kita kena anggap anak murid kita seperti mana anak kita sendiri yang perlu kita kasih dan juga sayang kepada mereka. Wallahu a'lam.
1: Allah, begitulah tadi penjelasan, mungkin dapat menjawab soalan Facebook itu tadi. Jadi insyaAllah sebelum forum Anjung At-Taqwa kita menutup tirai pada malam ini, sebagai peluang kepada dua orang panel untuk memberikan sedikit ulasan berkenaan tajuk yang kita bawakan malam ini. Silakan doktor.
2: Ya, terima kasih moderator kita, tuan-tuan, puan-puan. Dalam kita berinteraksi dengan ilmu ini, kata Nabi SAW, sebagian ada mengatakan kata-kata sahabat, pun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun al-khamis fatuhlak, kan? Jadilah kamu ini sama ada orang alim, kan, yang mengajar orang, ataupun orang yang muta'alim, penuntut ilmu, ataupun mustami'an, pendengar ilmu, ataupun muhibban, pencinta kepada ilmu. Jangan jadi yang kelima. Tak mendengar, tak menuntut, tak mengajar, maka kamu akan binasa. Kerana itu insyaAllah, mudah-mudahan sepanjang hari guru ini, kan, kita juga boleh berperanan sebagai guru untuk anak-anak kita, dan dalam masa yang sama juga kepada anak-anak, kan, supaya kita insyaAllah hormatilah guru-guru. Sebab nantinya bagaimana interaksi kita dengan guru, kita menghormati tak menghormati dia, begitulah juga nasib kita akan datang kalau kita menjadi guru, kan. Wallahu a'lam.
1: Silakan Ustaz.
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Secara kesimpulannya, bila mana kita berbicara berkenaan guru merapi pelita sepanjang zaman ini, sidang pendengar sekalian, kita kena faham bahawasanya merapi bukan jawatan, tapi ia adalah warisan kenabian yang perlu kita pegang erat dalam hidup kita. Adik-adik yang ada pada malam ini memang hari ini pelajar, tapi beberapa tahun kelak akan menjadi tenaga pengajar. Sama ada tenaga pengajar di sekolah ataupun tenaga pengajar di rumah itu sendiri. Maka dengan itu pastikan kita mempersiapkan diri kita sebagai seorang guru yang mampu membentuk kepribadian anak-anak muda, dan pastikan kita menghormati kedua ibu bapa kita dan juga semua guru-guru kita. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah, begitulah tadi dua ulasan yang cukup hebat disampaikan oleh panel kita. Mudah-mudahan ada ibrah pengajaran dapat kita ambil pada malam ini. Mudah-mudahan kita menjadi anak murid bukan hanya sekadar mendapat ilmu, tapi diberkati setiap ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, guru adalah ibarat pelita yang sanggup membakar dirinya agar dirimu diterangi cahaya ketika kau berada dalam kegelapan. Dan ketahuilah juga bahwa ilmu itu mempercepatkan dirimu untuk sampai kepada suatu tujuan. Tapi ingat, iman adalah menentukan arah mana yang ingin kau tuju. Mudah-mudahan dengan barakah majlis ilmu kita pada malam ini, kita doakan guru-guru kita, murabbi kita, diberikan kekuatan zahir dan batinnya untuk terus mendidik anak bangsa kita, bukan hanya cemerlang pada akalnya, tapi cemerlang bercahaya jiwanya dengan ingat kepada Allah, beriman kepada Allah. Karena ada kalam mengatakan, tidak aku kenal Tuhan, tidak laula murabbi ma araftu rabbi, tidak, kalau bukan karena guruku, maka aku tidak akan mengenal siapa Tuhanku. Maka mudah-mudahan teruskan kita berdoa untuk guru kita, jadilah seorang ilmuwan yang diberkati ilmunya. Kenapa? Kehidupan kita, ilmu yang kita dapat pada hari ini, duduknya kayak bertiga pada hari ini juga adalah bergantung keberkatan doa dari guru kami semua. Mudah-mudahan kehidupan kita senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Anak-anak kita bukan hanya cemerlang di dunia, tapi cemerlang di akhirat. Karena guru itu bukan hanya mengajar kau,

0: kehidupan dunia, tapi guru juga membimbing dirimu bagaimana kau kembali seandainya kau tersesat di persimpangan dunia. Wallahu alam, insyaallah bertemu lagi kita di waktu yang sama di tempat yang berbeza. Terima kasih kepada pengurusi Adun YB kita yang hadir pada malam ini. Insyaallah yang hadir pada malam ini dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk syurga tanpa hisab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat. FM Bagus Bah
2: Sabah FM Bagus Bah. Sebentar lagi Utama 9 malam.
3: Bagus Bah.

0: Dai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Yes, anda terus bersama Ozel menerusi Varia Sabah FM 9 hingga 12:30 malam untuk edisi hari ini, hari Khamis 21 Mei 2026. Okey, apapun terima kasih Ella Sabah yang sudah kasih kawan kamu dari pukul 6 petang tadi sampai pukul 9 malam kan. Okey, apapun semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan dari awal pagi tadi sampailah waktu ini. Okey, dan malam ini macam-macam lagi lagu-lagu best tau. Okey, yang paling penting mungkin ada yang baru dengar Varia kan. Kalau dalam segmen Varia ni, kamu boleh request 3 buah lagu. Macam mana mau request, kamu boleh WhatsApp sekarang di 0194904848. Jadi kita mau terus payung kamu lagu permintaan yang kedua. Ini dia Marsha dan Velvet, Oi Gaman. Sampai FM, bagus banget.

0: sekarang ni, berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bagus.

0: pagi kita bangun dengan harapan baru. Mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama. Kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okay? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bang. Do you like it what you see? Yeah. Tak ada makna sikit hati, yeah. Semua konek sini.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Sabah FM terus menemani malam anda, masih lagi bersama Ozel di sini, okey? Yang tengah memandu tu, kamu lock frekuensi Sabah FM supaya bila-bila masa saja kamu memandu sambil-sambil layan siaran Sabah FM, okey? Yang tengah layan menerusi online di aplikasi RTM Click, di mana juga kamu berada, Ozel doakan semuanya baik-baik, sehat-sehat dan orang bilang terhiburlah dengan lagu-lagu yang diputarkan. Kalau kamu mau dengar aplikasi RTM Click untuk lagu-lagu ataupun siaran-siaran RTM, kamu boleh muat turun aplikasi RTM Click di App Store, boleh download di Huawei App Gallery ataupun di mana lagi, Google Play. Jadi jangan kasih lama, kamu muat turun sekarang secara percuma saja, sebab tinggal beberapa minggu lagi bermulanya Piala Dunia 2026. Kena kenal lagi RTM penyiar rasmi. Sudah pastilah semua perlawanan, sebanyak 104 perlawanan akan berlangsung di RTM. Jadi kamu mau turun aplikasi RTM Click sekarang, di telepon kamu saja pun boleh menonton apa-apa saja perlawanan nanti. Oke, bagi tahu kawan-kawan kamu, bagi tahu keluarga kamu, supaya dorang muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Sebab apa? Percuma saja, tidak payah mau bayar-bayar, susah-susah lagi kamu mau melanggan untuk menyaksikan perlawanan Piala Dunia. RTM Click kita ada, bah. Jadi jangan kasih lama, oke? Muat turun sekarang. Oke, lagu seterusnya, lagu permintaan juga, lagu permintaan dari orang Keningau, si Jeffrey. Ini dia, J. Lewis featuring Koel, Tamu.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Daddy, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Shah dan Sabah FM Bagus Bah.

0: mulai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Terima kasih kamu yang terus santai bersama kami di Sabah FM menerusi segmen Varia. Sekarang ini sudah pun masuk di jam yang kedua, masih lagi tetap bersama Ozel sampai 12:30 malam ni. Ozel, kasih kawan kamu, okay? Mungkin ada yang tengah bekerja kan? Malam-malam kena shift malam lagi. Di mana-mana saja kamu bertugas waktu ini, semoga tugasan lancar dipermudahkan. Kalau ada ucapan kamu ataupun lagu-lagu permintaan, lagu-lagu yang kamu betul-betul teringin betul dengar kan, kamu boleh WhatsApp sekarang, boleh minta 3 buah lagu. Kamu terus saja request lagu itu di WhatsApp kami di 019-490-4848, okay? Dan sekarang ini Ozel mau kongsikan kepada kamu, siapa-siapa yang memang penderma darah tegar betul, dari dulu lagi sampai sekarang ini rajin untuk menderma darah. Besok ada lokasi yang kamu boleh derma darah di sana, lokasi di Waterfront di Mayai Thai and Love. Okay, bermula jam 12:30 hari sampai 4 petang. Jadi siapa-siapa yang orang bilang berkelapangan mas satu, kamu bawa kawan-kawan kamu, bawa keluarga kamu untuk sama-sama menderma darah. Siapa-siapa yang layak untuk menderma darah, karena setitis darah itu boleh menyelamatkan beberapa nyawa. Sebab kita dipahamkan tabung darah di hospital masih lagi berada di tahap yang rendah. Kalau bukan kita, siapa lagi yang membantu kan? Oke, okay. Untuk info lanjut kamu boleh dapatkan info berkaitan dengan tabung darah Kota Kinabalu, berkaitan dengan kampen-kampen derma darah. Kamu boleh check it out terus di Instagram dan juga Facebook

Dunia ini hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bagus.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan, dan Sabah FM. Bagus, Pak.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

Dari Atmosfera, Tak Tahu Malu. Anda dengarkan di Baria Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey. Oh, ina mood keamatan, mood on dorang bilang. Okey, jadi Ozel mau kongsikan kepada kamu antara jadual lah yang berlangsung mudah-mudahan sudah ini kan di penghujung-penghujung. Jadi untuk 23 Mei hari Sabtu ini, kalau kamu tidak apa-apa plan program aktiviti ataupun mungkin ada yang tiba-tiba datang di KK pada hujung minggu ini, pada 23 Mei 2026 pertandingan akhir Sugandoi Sugandoi Dazanak Songkot Town. Okey, jadi kamu boleh saksikan ataupun menonton secara langsung di KDCA nanti sana. Okey. Pada 27 Mei pula, hari Rabu minggu depan, ngam-ngam juga jatuh Hari Raya Aidiladha masa tu kan. Okey, ada pertandingan akhir Randawi Tabantang Keamatan Peringkat Negeri 2026. Randawi Tabantang ni kalau dulu nama dia Mr. Keamatan, tapi sudah kena rebrand kepada nama baharu, iaitu Randawi Tabantang Keamatan ataupun RTK. Okey. Dan seterusnya pada 28 Mei hari Khamis adalah Sodop Unduk Ngadau Peringkat Negeri 2026. Dan pada 30 Mei hari Sabtu, Majlis Perasmian Pesta Keamatan Peringkat Negeri dan juga Sukan Tradisi Peringkat Negeri, semua diadakan di KDCA. Dan Majlis Penutupan Pesta Keamatan Peringkat Negeri pula akan diadakan pada 31 Mei 2026 hari Ahad. Okey, ini juga ada pertandingan akhir Unduk Ngadau Peringkat Negeri juga pada waktu itu. Jadi mungkin ada yang pertama kali mau datang ke KDCA ataupun memang ada yang setiap tahun, memang indah lari lah muka dia di sana ke KDCA. Bawa kawan-kawan kamu, sama ada orang-orang Sabah juga ataupun orang Sarawak kah, orang Semenanjung, kamu bawalah dorang untuk merasai kemeriahan pesta keamatan di negeri Sabah. Okey, itu antara jadual yang acara-acara besar Ozel fungsikan. Ada lagi acara-acara lain, kamu boleh check it out terus di Instagram dan juga Facebook TV Sabah Official. Okey, jadi kita mau terus layan lagu galau ini, lagu permintaan daripada si Max. Ini dia Hal Hebat, Ernie Zakri dan

0: jenama anda dikenali. RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: pagi kita bangun dengan harapan baru. Mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama. Kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okay? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bah. Do you like it what you see?
1: Tak ada makna sikit hati, yeah. Cuma kau nak sini. Hari anda bermula di sini.

ujung jari. Tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus banget.

tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh

0: saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.
2: Bagus, Pak.

0: walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik Bah. Jom, apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
1: Sedang mendengar Sabah

dan mahu jenama anda dikenali. RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah!

lah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, pak janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Dan pastu kalau queue pun jangan terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan dan Sabah FM. Bagus.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: merecek lah lagu-lagu dia kat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Ya Ya Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya Ya Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

Salwa Abdul Rahman dengan 1-2 Kau memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM terkini di mana juga anda berada. Okey. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 menerusi Nasional Malam. Dan seperti biasa, ruang udara Nasional FM tepat detik 12 malam. Nasional Game Buruh Hantu akan bersama-sama dengan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk kita buka lembaran baru hari ini, Jumaat pemukul segala hari 22 Mei 2026, 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Diharapkan semalam berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dipermudahkan segala urusan. Dan untuk hari yang baru ini juga akan bertambah baik, mudah-mudahan. Mudah-mudahan yang sihat terus kekal sihat, syukur selalu. Yang tak sihat makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Menerusi frekuensi Nasional FM di seluruh negara, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Juga suara ini dapat menembusi Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand, MyTV 701, seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi terima kasih buat semua pendengar Nasional FM yang terus kekal setia, setia bersama dengan saya. Janji dengan saya untuk teman berteman sampai pukul 6 pagi, okey? Mailah dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyeru semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Bukan enam jahanam, bukan geng enam jahanam, bukan. Tapi geng burung hantu. Nampak ganas kan nama geng burung hantu. Ui, apa ni? Nampak macam ganas je geng ni. Bukan. Ini geng jiwa-jiwa punya. Dalam hati ada tamahan. Sediakan kopi O, air panas, teh O, ataupun Nescafe Tarik, ataupun apa saja. Milo panas pun okey, berserta dengan biskut-biskut yang ada sambil-sambil mengunyah, sambil-sambil makan. Kita dengarkan lagu-lagu terbaik yang bakal saya sajikan sepanjang 6 jam ini. Jadi geng-geng berhantu telah pun bersiap sedia belum? Alhamdulillah ramai yang bersiap sedia. Sebab ramai yang tengah tak tidur lagi tu, ramai yang tengah gosok baju sekolah, ramai yang tengah basuh pinggan, ada yang tengah lipat kain, ada yang tengah bekerja, tengah bertugas, baru memulakan kerja, memulakan tugas, selamat bekerja, selamat bertugas seperti biasa. Ada yang tengah memandu dari selatan ke utara, utara ke selatan, pantai barat, pantai timur, Sabah, Sarawak. Memandu kan, memandu mencari rezeki, memandu-memandu grab, memandu-memandu teksi, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pan-pan-pan. Mantap. Okay, jom terus berhibur. 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi wujud katil. Kita nak tanya khabar dahululah. Khabar anda semua ataupun khabar yang insan-insan yang kita sayang yang mungkin dah lama kita tak jumpa kan. Menerusi lagu ini, lagu daripada ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui. Ramlah Ram dengan Apa Khabarmu di Sana. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini, tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Nah, kenapalah nak marah. Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia. Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja.
2: Geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba.
3: Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan jabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
3: Eleh.
4: Amalkan sikap berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
5: Nasional FM, sentiasa di hati.
6: Frekuensi yang mencurigakan di tempat anda. Perlis, Kedah dan Tanah Pulau Pinang, 100.5.
5: Nasional FM, sentiasa di hati.
7: Kau buat, kau buat.

sembang kembali Crystal dengan balik kampung. Ramai yang tak sabar nak balik kampung kan, nak bercuti untuk hari raya Aidiladha yang tak lama lagi kita nak sambutnya, 27 Mei, insyaAllah 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Tapi jangan lupa, jangan lupa sebelum balik kampung tu apa perlu dibuat. Selenggara kereta anda dahulu, servis kereta, tengok sistem brake macam mana. Banyak kemalangan yang dilaporkan kerana sistem brake kan. Bila disiasat ditanya, katanya kereta saya tiba-tiba hilang kawalan sebab brake tidak berfungsi. Jadi jangan main-main mengenai perkara itu ya. Anda nak bergerak balik ke kampung beratus-ratus kilometer, jadi kena selenggara kereta anda sebaik-baiknya sebelum bertolak ataupun pulang ke kampung halaman masing-masing untuk menyambut Aidiladha. Baik, ribu petir, hujan lembap dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Tumpan, Pasir Mas, Kota Baru, Bacut dan juga Pasir Putih. Di Sarawak, di Kuching, Surian, Samarahan, Sri Aman, Betong, termasuklah di Kapit dan juga Bintulu sehingga jam 2 pagi nanti. Ada juga kawasan yang dilanda banjir tau. Di Beaufort, jumlah mereka yang terjejas banjir di Beaufort kekal 338 orang daripada 121 keluarga setakat pukul 10 malam tadi ya. Dan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah memaklumkan kesemua mereka kini ditempatkan di pusat pemindahan kekal Selangor yang dibuka pada 3 petang Selasa. Dan kenyataan itu juga sebenarnya menyebut daripada jumlah yang dipindahkan seramai 183 orang adalah golongan dewasa serta warga emas, manakala 155 lagi ialah kanak-kanak dan juga bayi ya. Itu yang terjejas di Beaufort. Kita doakan mereka semoga tak tabah dalam menghadapi ujian. Ya betul, kita berada dalam monsun timur, monsun timur ataupun monsun barat daya. Ada kalanya monsun barat daya ini kita terima hujan yang agak lebat. Ada kalanya memang tak ada hujan berpanjangan. Tetapi kita dijangka akan menerima hujan yang sedikit sehingga September nanti. Apapun, kita kena bersiap sedialah dengan apa yang berlaku, kemungkinan yang berlaku eh. Terutamanya dari segi penjimatan air. Hanya bila hujan ni kurang kita terima, kebanyakan empangan-empangan air menjadi susut dan sebagainya kan. Jadi tolonglah, jimat-jimatlah guna air. Apapun, kita doakan semoga walaupun berada dalam monsun barat daya ini tetapi akan ada hujan untuk empangan-empangan sentiasa mencukupi, bekalan air itu mencukupi, mudah-mudahan insyaAllah. 12.30 minit malam, mana dia geng-geng berhantu, laporkan diri anda bersama dengan saya. Di mana? Di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti ya. Tapi di live TikTok pastinya ramai. Cuma ramai pendengar Nasional FM, jutaan pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia. Mungkin ada yang ada akaun TikToknya tapi tak nak menjenguk kan. Kena jenguk-jenguk saya lah. Selalunya dapat dengar suara. Zaman dulu kalau kita dengar radio, macam mana rupa DJ-nya? Macam mana rupa penyampainya? Macam ginilah rupanya. UPS, dia kata salam bro sweet dari Kuala Terengganu. Eli Zuhaili, Cik Burger dari Kelab Sawit. Dengan rakan-rakannya ada Ajam, Napi, Noah, Saril, Jali, Johan dan juga Ajib. Nida Wahida, dia kata kakak burung hantu dari Senai, Johor. Afif Nur Syazaf, kita ada Princess Sue Ita John dari Ipoh, anak Anton dari Kudat Sabahan, Hasna Asrani, Mona Rahim, Cemor Perak katanya dalam perjalanan balik ke Cemor dari Kuala Lumpur, anak konvo ya. Abang JJ Kemas, kita ada PK Amin dari geng Saka Bondo, apartment Dahlia Bukit Beruntung Selangor. Muhammad Izwan Nurzila Ali dari Seri Bunian Pontian. Lama saya tak pergi Seri Bunian, saya tahu Seri Bunian tu kat mana. Lama
ramai saudara mara juga dekat Seri Bulian. Saya silap saudara Nurzila ni saudara saya. Mana tahu kan, Zabidi Ahmad Teronoh Amdan Arifin Nordian dan Nordin ataupun Diana dari Miri Sarawak. Dari Isa kita ada Dad Red Alfred Lemon Azman Sarmo ini Ani Jamak Aloha Rasa Balangi. Siapa lagi? Syah Putra Mesin Johor Haja Halijah Hamzah Muhammad Yusof dari Terengganu Ahran Ahmadal. Kita ada Muhammad Muhaimin Intan Rosaya Sumandak Sabah juga melaporkan diri. Syazwan Arif Lin Roslinda Intan Hamid dan terima Sumira Nazri Yahir Rasa Balangi Izzah KBE. Dia kata tiba-tiba teringat kenangan lama. Okey, nanti kita layan lagu-lagu kenangan. Menangis tapi muncul katil. Lisan Leo ada dari Tasik Kesuma Beranang. Terus beribur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Rusty Blade dengan Langsui Liar. Terus kekal setia teman berteman sampai pukul 6 pagi. Pemilik suara ini akan bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, okey?

Bertarung Rokas dengan Dajjal. Dajjal pasti muncul, cuma tak tahu tu bila dia akan muncul, kan? Itu yang kita takutkan. Tapi adakah kita telah pun bersiap sedia bila-bila masa saja dia boleh muncul? Pastinya dia muncul untuk menyesatkan kita. Jadi jangan terpedaya dengan Dajjal. 12.48 minit tengah malam. Kita juga dah rasa bersyukurlah kerana desakan rakyat Malaysia dan juga desakan antarabangsa sebenarnya ke semua 428 aktivis kemanusiaan global, semua flotilla 2.0 termasuklah 29 rakyat Malaysia yang ditahan rejim Israel di perairan antarabangsa telah pun dibebaskan. Alhamdulillah. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara Dato' Dr. Sani Arabi Abdullah Alim Arabi menyatakan kesemua mereka dibebaskan tanpa sebarang syarat, dan pembebasan

itu susulan tekanan antarabangsa termasuklah ancaman ekonomi, diplomatik, tindakan perundangan serta nota diplomatik daripada pelbagai negara yang memaksa rejim Israel membebaskan tahanan walaupun pada awalnya merancang menahan mereka lebih lama. Aktivis Malaysia antara kumpulan terawal dibebaskan hasil usaha diplomatik berterusan kerajaan Malaysia bersama pihak negara luar khususnya Turki. Alhamdulillah, syukur kalau kita bersatu kan, tak ada siapa yang mampu melawan tau. Sebab itu dunia kena bersatu dalam menentang Israel ni. Kekejaman Israel, dia suka-suka je ceroboh perairan antarabangsa. Sedangkan perairan antarabangsa itu memang tertakluk kepada undang-undang antarabangsa. Tapi mereka tak peduli pun. Dia ingat perairan tu dia yang punya. Dia ingat dunia ni dia yang punya. Tapi terima kasihlah rakyat Malaysia dan juga rakyat seluruh dunia. Juga pemimpin-pemimpin Malaysia dan juga pemimpin-pemimpin dunia. Terus menekan, melaksanakan ancaman ekonomi, diplomatik, tindakan perundangan, nota diplomatik terus diutuskan. Alhamdulillah, kesemua aktivis itu dibebaskan tanpa syarat. Ya? Geng-geng berhatu, terima kasih untuk anda yang melaburkan diri. USYMC Auto luncur terus katanya. Ada Lavender Girl yang melaporkan diri di TikTok waktu ini. Bella RGBH, Jainah 80, Umi Habibah. Ada Zai, ada Syahrani Ahmad Putri, Lilin, Nur Cahaya dari Perlis, Melati Purple, Ida TSK, Jun JR. Kita ada Manja, ada Fikri 92. Ada Seajak, Intan Abdul Kadir, ada Tam Tam, Boy Tobing, Serenity, Noliana, Kak Nayana, ADZ, Beta dari Brunei, ada Burhan, Yun Sporty, Rifik, kita ada Da Ayab, Amy Aimi, Saharia, Sedatina Ajira, Mama Fikri, ada Awin, Azlan Arnan, Gerobok Kak, Love Pinky. Ramai-ramai yang melaporkan diri. Terima kasih lah ya. Danishka, Zabedah Yahya. Siapa lagi? DJ Rahmat terus on katanya. Mantap. Ada Nuras juga, Diva, Bibi, Liza 82, Akatul Bentong. Mantap, jangan tidur ya, yang jaga tol. Jangan stay vision. Ada Surya, ada Adim GP dari Gelang Patah Johor. Ada Is Moa hadir, Kion Yon Taiping, anak Antun Kudat Sabah, Afizah Ibrahim juga eh. Aimi Ash, Matt Lina, laju. Ramai yang hadir. Beribu lagi menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh S. Amin Syaham, search dengan Pawana. Lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan selendang merdeka. Negara sudah pemerdeka. 31 Ogos 1957. Negara kita merdeka. Tetapi adakah kita telah pun merdeka sepenuhnya? Kita sendiri, kita, diri kita sendiri. Merdeka dari sebuah kegagalan. Merdeka dari mencari kebahagiaan. Merdeka untuk mendapatkan ketenangan. Yang paling penting, tenang dalam hidup. Duit banyak, hidup tak tenang pun tak guna juga. Hari-hari resah nak buat macam mana kan? Tapi kalau kita cukup dengan seadanya, syukur dengan apa adanya, hati kita tenang je. Macam tak ada apa-apa berlaku, tak ada masalah pun dalam hidup kan? Itu nikmat dia yang tak terhingga tau. Ekspedisi membawa kita ke 18 pagi. Kita berada di jam yang kedua. Nasir Nok yang buruh hantu bertemankan pemilik suara ini. Semua okey lagi. Mana dia geng-geng buruh hantu? Ramai lagi yang belum melaporkan diri bersama dengan saya. Baik, berita menyedihkan juga dari Tanah Suci ya. Ada dua lagi jemaah haji Malaysia dikabarkan meninggal dunia di Mekah menurut lembaga tabung haji. Tabung haji memaklumkan jemaah pertama berusia 64 tahun merupakan seorang lelaki berasal daripada Parimunta, Perak. Allahyarham hadir bersama isterinya ke Tanah Suci dan disahkan meninggal dunia di Hospital King Faisal pada 19 Mei pukul 8.29 malam akibat asma yang teruk. Dan Allahyarham merupakan jemaah yang dibawa oleh syarikat pengelola jemaah haji daripada kumpulan KT79 dan menginap di Al-Safwa Hotel di Mekah. Sementara itu, tabung haji memaklumkan jenazah kedua juga merupakan jemaah wanita berasal daripada Tawau, Sabah. Dan Allahyarham merupakan jemaah dari KT82 yang menginap di Hotel Abraj Al-Taisir di Mekah merupakan berusia 66 tahun dan juga hadir bersama dengan suami ke Tanah Suci. Allahyarham disahkan meninggal dunia di Hospital Saudi Jerman pada 20 Mei pukul 10.50 malam akibat serangan jantung. Kita doakan semoga roh mereka dicuci rahmat. Dan kepada jemaah-jemaah haji yang lain, kita doakan juga mereka diberikan kesihatan terus untuk kata orang tu melaksanakan ibadah haji dengan sempurna lah, ibadah haji dengan sempurna. Dan semoga mereka selamat pulang ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur. Sudahkah kita bertanya khabar kepada ibu dan ayah yang berada di Tanah Suci? Sudahkah kita bertanya khabar kepada adik-beradik kita, kawan-kawan kita, saudara mara kita yang berada di sana? Kalau belum, sila tanya khabar kepada mereka. Kalau diikutkan, mereka belum tidur lagi di sana ya. Kita sudah pukul 1:10 pagi. Mereka dekat sana pukul 1, 2, 3, 4, 5. Lebih kurang pukul 8:10 malam. Tanya khabar mereka. Tanya dia, ibu, ayah macam mana, sihat ke? Pesan macam-macam, pesan. Yang paling penting, pesan jaga kesihatan. Salina sama bayi pemburu silo tanker. Ada air shadow. Ada siapa lagi? Razali Muhammad, Jowi, Melati, ada Kai dari Kelang. Ada Erol, Abang Mat Ampun, Mr. ZH, Cik Gaya, Idawati, Jajar 83, Syam, Azmi 80, Yusran, Zainal, Dina Yusof, Azaz Noh, Ashamim, Miana. Kita ada Hayati Ahmad, Chef Zack, Nordin, Zana, Bilun, Aileen, Haid, Azura Bakri yang melamparkan diri, Sado, Barbershop. Siapa lagi? Ada Nasha yang tengah tepi-tepi light, saya nampak. Ada Hish, Ida Khairi juga, selamat pagi untuk anda. Kela, hai, RKP Petron, KVDT, Nur Cahaya, Air California, mantap California. Semua okey ya, semua okey. Yop Zali pun sama bayi untuk anda, Cik. Siapa lagi? Ada Kai Junaida, Mizan Hassan, GBH hadir. Okey, jangan lupa mereka yang nak pulang menyambut Aidiladha di kampung halaman masing-masing nanti, buatlah persediaan-persediaan. Kalau nak tinggalkan rumah tu, fikir macam-macam.
elektrik dengan gas tu matikan dan cabut semua plug perkakas elektrik serta tutup kepala tong gas, kunci semua pintu dan tingkap jika boleh. Kalau ada alat-alat penggera tu kan, ataupun lampu timer jangan terus gerak. Okey, semak 8 perkara sebelum tinggalkan rumah untuk pulang beraya. Air dan sisa, terutamanya tutup pipe utama, buang sampah yang mudah berbau. Jangan lupa semua tu. Itu antara tipsnya lah. Selain daripada anda servis kereta, selenggara kereta dengan baik, seronok dapat pulang di hari raya kan. Nalukumalasari pulang di hari raya menghiasi ruang udara nasional FM.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM

paduan suara Abhijit bersama dengan Alkayani. Terusnya lagunya Cori-Cori Sapenomen. 1.32 minit pagi waktu ini. Hari ini 22 Mei. Esok 23 Mei. Esok ada apa? Esok ada perlawanan akhir Piala Malaysia. Ramai penyokong-penyokong dari Johor terutamanya yang sedang menuju ke ibu negara. Ada yang dah bergerak pun, alhamdulillah. Pelan-pelan eh. Jangan kelangkabut. Ada yang terbang daripada Kuching, daripada Sarawak nak datang ke Kuala Lumpur. Ramai yang dah tiba di sini kerana buat pertama kalinya Kuching City FC merayakan diri ke perlawanan akhir. Kita mengharapkan satu perlawanan yang sengit esok antara Johor Darul Takzim menentang Kuching City FC pada perlawanan akhir Piala Malaysia. Dan waktu operasi perkhidmatan tren bagi stesen Bukit Jalil akan dilanjutkan sehingga pukul 12.30 tengah malam bersempena dengan perlawanan akhir Piala Malaysia yang akan berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 23 Mei ini. Rapid KL memaklumkan lanjutan operasi itu turut melibatkan laluan Ampang, Suri Bertaling dan juga laluan Putrajaya bagi memudahkan pergerakan penumpang selepas tamat perlawanan. Dan hanya stesen Sungai Besi akan dibuka bagi tujuan pertukaran dari laluan Ampang, Suri Bertaling ke laluan Putrajaya, manakala stesen lain kekal ditutup seperti biasa. Bagaimanapun, penumpang masih lagi dibenarkan keluar di mana-mana stesen sepanjang laluan berkenaan. Dan bagi melancarkan perjalanan, Rapid KL turut menggalakkan penumpang menggunakan kemudahan parkir di Park and Ride yang disediakan selain melakukan transaksi tanpa tunai ataupun menggunakan kad touch and go. Ya. Jadi gunakanlah. Lagi bagus naik LRT ni. Sebab kalau kita nak parkir dekat stadium tu, ya Allah, ya Tuanku, datang awal tak apalah. Ada yang sanggup datang pukul 2 petang, 12.30 hari dah berkampung di situ sebab nak dapat parkir kan. Cuba datang pukul 8 malam dengan kesesakannya ya. Jadi naiklah kemudahan awam. Naik perkhidmatan awam, InsyaAllah kita parkir tempat lain, kita naik perkhidmatan awam, kita naik kemudahan awam, LRT ke ataupun apa saja yang dapat memudahkan anda untuk mengikuti ataupun menyaksikan perlawanan akhir Piala Malaysia 2025 sebenarnya. Okey, Hazrina Mansur sama bagi Visa Riza Macho Koma pun hadir melaporkan diri. Angga Ri Pilot Darat juga turut bersama-sama. Iswani 87, Herfi 85, Amir Ramli, Norizan, Mama Saubari, Ashraf Izan, Ikan Kekek pun hadir. Ikan Kekek Mak Iloy. Hazriza Bahar, Aida Abdul Jamil, Bija Fiza, Abang Sam, kita ada Miss Sarah Jo, ada Oding-Oding, Hati 80, Umi Kuala, Amirul Hakimi, dia kata salam bang, waalaikumsalam. Mantap yang hadir dekat live TikTok ni. TKP-TKP like-nya kasi luncur, kasi laju tau. Rohani luncur, GBH. TKP-TKP like-nya tu bagi semangat dekat saya. Okay, Rimba, Zirafira dari Jempol. Boy, dua hari lagi kerja, lepas tu cuti staff pro 2. Mantap. Ain dari Sabah. Ain dari Sabah, ya. Lia 332. Saya nampak ramai yang tengah tapping light tu. Tapi ada lagi yang tak tapping light ni tau. Sampai hati ya. Amokio Singapura, DJ Rahmat. Okey, melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan kepada anda seperti biasa, kita bertukar mood kita. Kita nak layan pula lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda semua. Kenangan kita semualah. Ada lagu yang kita, yang saya putarkan tu, anda dengar tiba-tiba teringat je dekat kampung halaman, duduk depan tembok main gitar kan. Kenangan tu dengan kawan-kawan. Sambil ngurat, kata orang tu mengurat, yang mana lelaki mengurat makwa-makwa tu, dia sweet-sweet je, piwit, piwit, piwit. Hai Kak Long, hai Kak Long. Yeah, walaupun anak apa, walaupun yang lalu tu adalah anak bongsu, anak nombor 2, nombor 3, tetap panggil Kak Long juga kan. Ada yang terimbau, kita teringat kawan-kawan lama kita, kawan-kawan yang dah lama terpisah, tiba-tiba berjumpa, dah ada cucu masing-masing kan. Berpuluh tahun berpisah, jumpa-jumpa je dah bercucu dah. Dah dua orang cucu dah, biar betul kan.
itulah kan, itulah kehidupan. Kadang-kadang teringat zaman-zaman cinta monyet dulu kan. Anda yang bercinta monyet juga yang dapat nama. Saya sampai sekarang terfikir tau, kenapa cinta monyet eh? Kenapa tak cinta tenggiling ke, cinta lembu ke, kambing cinta tupai ke kan. Monyet juga yang dapat nama kan. Tapi tak apalah, cinta monyet pun cinta monyet lah. Lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kata orang tu kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi wujud kata, dengan hashtagnya Saru Mawar. Dahulu saya memulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan daripada Sari Amri. Allah Yarhamah Niki Ardilah menulis lagunya Aku Tak Akan Bersuara. Tapi pemilik suara ini akan bersuara sampai pukul 6 pagi nanti.

Hilas Fakta. Perak terkenal kerana perhubungan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lepah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

Kids dengan Membara. 2 minit pagi waktu ini. Ramai yang tak boleh nak tidur katanya. Walaupun pagi nanti kerja kan, tapi tak boleh nak tidur. Nak buat macam mana? Kita layan lagu-lagu terbaik lah kalau tak boleh nak tidur. Tergolik sana, tergolik sini kan. Dah cuba pejam mata. Ada setengah-setengah juga. Kita dah cuba pejam mata tapi tak boleh nak tidur pun. Tak boleh nak tidur, kita layan terus lagu-lagu terbaik. Menerusi Nasional Kian Berhantu. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Nadir Zai Arif, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, kalau kita lihatkan misi Global Sumut Flotilla, adakah ianya berjaya? Kalau tanya saya, pada pandangan saya lah, misi ini berjaya sebenarnya. Berjaya mencapai matlamatnya untuk membuka mata antarabangsa mengenai apa dia, jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel kan. Ya, betul, mereka tidak sampai ke pantai Gaza. Sedikit saja lagi nak sampai. Tapi itu sebenarnya sebuah kejayaan, dan kejayaan itu dapat dilihat melalui tekanan antarabangsa yang semakin memuncak terhadap rejim Zionis. Susulan tindakan penahanan dan juga penculikan secara kejam aktivis Flotilla Kemanusiaan. Dan insiden penahanan dan juga penculikan ini telah pun mencetuskan kemarahan antarabangsa sebenarnya ya, yang diterjemahkan melalui kenyataan rasmi negara, saman serta demonstrasi di Itali, Turki, Spanyol, Perancis, Belgium, Ireland, Kanada, Belanda, mana lagi, Jerman juga, termasuklah di Korea Selatan, Australia dan juga Portugal. Malah kalau kita lihatkan organisasi antarabangsa seperti Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan juga Kesatuan Eropah turut mengecam tindakan pencerobohan dan juga penculikan terhadap aktivis Flotilla Kemanusiaan yang berlaku di perairan antarabangsa oleh rejim Zionis. Kita kena buka mata, kita kena sedarkan rakyat dunia bahawa kekejaman rejim Zionis ini kita kena hentikan serta-merta. Juga doakan semoga mereka yang berada di bumi Palestin akan terus diberikan kekuatan dan semangat serta kesihatan yang baik dalam mempertahankan tanah air. Doa kita sebagai umat Islam di Malaysia amat-amat diperlukan. Kenapa Palestin penting untuk kita? Itu antara tanah suci dan juga kiblat pertama untuk umat Islam tau. Tanah suci untuk kita. Baik, IT 90 sama pagi IT. Azmi Sharifah, kita ada Zarina, Daya Hassan, Puteri Delisha, Wawani, Ariana Yana, Siti Aisyah, Ida Arnida, Corporal Fauzi, ada Rose, ada Mizi 85. Mantap Mizi. Nizam Pining, Zam 67, Tebuan, Siti Fatimah juga turut hadir bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Game Berhantu di Live TikTok pada waktu ini. Taping layarnya. Kasih mantap. Kurma Jingga memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana lagi geng yang berhantu? Ramai lagi yang tak melaporkan diri bersama dengan saya. Terutamanya pilot-pilot darat se-Malaysia tau. Pilot-pilot darat mana dia? Pilot-pilot darat. Dan 3 Ainul. Jom kita sambung lagi. Yang katanya bang nak ni ya. Nak menangis di tepi pucu katil. Abin Nas, pom-pom-pom. Kami sah juga terus bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu dan lirik ciptaan Nazmi Mudin. Lontaran suara Kak G ataupun Zia Nazin. Kelunakan suaranya menerusi lagu Berpisah Jua. Tapi anda dengan saya jangan berpisah, okey? Terus layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Kimia ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya. Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai. Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia. Kita kan masyarakat majmuk.
1: Betul tu. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh

Lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Joey dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. My. Rasa tak rasa, sudah pun 2.30 minit pagi. Masa berlalu memang tak terasa. Sebab itulah masa itu emas. Kita kena hargailah masa itu, kan? Kerana masa yang berlalu pergi tidak akan kembali lagi. Masa yang berlalu pergi akan menjadi kenangan dan juga sejarah dalam hidup kita. Kenangan yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan yang membawa kita, mendewasakan kita. Kenangan yang memberikan pengalaman dan juga pengalaman itu menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita untuk kita terus memperbaiki kehidupan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Kalau semalam kita salah, hari ini kita pastikan kita betulkan kembali kesalahan itu. Oh ya, kepada usahawan-usahawan Bumi Putera semua, banyak platform disediakan untuk anda. Anda kena perlu berani lah ya, untuk usahawan-usahawan mikro kecil, usahawan-usahawan sederhana, usahawan desa. Kerana anda perlu berani sebenarnya, berani melangkah ke hadapan, merebut peluang serta bersedia melakukan perubahan dalam dunia perniagaan yang semakin kompetitif dan juga bergerak pantas ya. Kita sebagai peniaga-peniaga lah kena mengubah minda daripada peniaga untuk kelangsungan hidup kepada membina peniagaan yang lebih mampu berkembang maju, mencipta peluang pekerjaan dan juga memberi impak kepada masyarakat. Jangan main-main tau, ada usahawan-usahawan desa yang telah pun menembusi pasaran antarabangsa, pasaran dunia. Produk-produk mereka telah pun sampai ke China, sudah sampai ke Eropah. Semua itu mereka memikirkan bagaimana untuk berkembang dengan majunya. Dan dalam era hari ini sebenarnya usahawan perlu pantas menyesuaikan diri, kreatif dan juga berani mengambil peluang berdasarkan situasi serta keperluan semasa. Di samping kita peka terhadap aspek penjenamaan, inovasi, teknologi digital dalam memasarkan produk ya. Itu untuk usahawan-usahawan. Jadi kita beranilah ambil peluang dan ruang. Jangan kita berfikir ditakut itu aja, mencari demi sesuap nasi. Jangan gitu. Kalau boleh bukan sesuap nasi, semangkuk ke, sepinggan nasi ke, dua pinggan nasi ke. Okey, Remy 78 melaporkan diri bersama dengan saya. Ada siapa lagi? Jesse Labu, Dapur Cik Na, Nur Pulau Pinang, Rinova, kita ada Pisang Goreng, Kaksa, Ati Azriati. Ada Dek Tan, Zidin, Pilot Darat melaporkan diri. Pan pan pan. Razlin Raz, Yong Iza, Mak Sunna, Kasut Buru, Aizan Zeg, Azmarini, Abe, JX, kita ada Liza 04, My Lover, Khairul Azli, Nizam, Lain tu, Abang Zai dari Brunei. Terima kasih mendengar kita dari Brunei. Saiful Nizam, Dayang Umairah, Cik Noma, ada Isa, Lata, Izzy Haikal, Cik Puan Fazila, Rukija. Oh, ramai-ramai. Ada Su 91. Okay. Air Shadow katanya masih lagi layan. Mantap. Mantap terus. Tepi-tepi lightnya pun kena kasih mantap ya. Tiger Aini, GBH luncur terus. Teringat kan zaman cinta monyet dulu kan. Dengarkan lagu-lagu. Siapa masih lagi ingat? Dulu bercinta tak ada pakai WhatsApp kan, pakai surat. Suratnya bila buka ada bedak pula tu. Banyak pula tu bedak. Bedak follow me. Bau wangi je suratnya. Surat berbedak namanya. Kemudian dinaik tarafkan oleh pengeluar kertas. Dia buat pula surat tu memang surat apa, kata orang tu kertas wangi kan. Kertas tu memang dah sentiasa wangi dah. Dia tahu bila kita tulis surat nak bagi wangi letak bedak. Jadi pengeluar kertas pada waktu itu mengeluarkan kertas berbau wangi. Tapi agak mahal sikit lah daripada kertas biasa kan. Kertas wangi namanya. Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati. Sambung lagi berhibur menerusi lagu ini pula. Lantaran suara Aisyah menerusinya, Janji Manis Semong. Jadi janji dengan saya sampai pagi, sampai pukul 6 pagi, teman berteman menerusi Nasional FM, sentiasa di hati.

permintaan Zarizan B, lirik oleh Hafifi. UI dengan setelah dirimu ku kenali. Lagu ini membawa kita tepat jam 3 pagi. Dia tengah menjamu selera pada waktu ini kan. Ya,

makan, jangan di ditahan-tahan lapar tu. Kalau tak nak makan berat-berat, makanlah yang kata orang tu boleh buat alas perut kan. Roti pun okey. Dia katanya lapar nasi bang baru balik kerja. Okey, selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Diakhiri dengan alhamdulillah. Ada juga yang bangun pagi ni nak bersahur. Bersahur di awal Zulhijjah kan. Ada yang berpuasa, start puasa pada 1 Zulhijjah sehingga 9 Zulhijjah nanti sampai ke hari menjelangnya hari raya Aidiladha nanti. Jadi selamat berpuasa untuk anda yang berpuasa. Alhamdulillah. Selain daripada puasa, kata orang tu puasa di bulan Ramadan kan, puasa wajib, puasa sunat Zulhijjah juga memberikan kita banyak pahala, banyak ganjarannya. Riba petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Kuching, Seri Samarahan, Seri Aman, Bentong dan juga Pusang. Termasuklah di negeri Sabah di pedalaman Kuala Penyu dan juga Beaufort, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu ramalan kaji cuaca yang digunakan oleh Met Malaysia. Untuk anda yang berada di Lembah Kelang, jangan lupa untuk datang ke program Perlis Showcase 2026. Berlangsung di mana? Berlangsung di Majlis Amanah Rakyat di Medan Mara, Kuala Lumpur ya. Perlis, program Perlis Showcase 2026. Program ini sebenarnya turut mencerminkan hubungan erat antara agensi dengan kerajaan negeri serta institusi diraja negeri Perlis. Sambutan terhadap program pameran-pameran negeri-negeri yang dianjurkan MARA pada setiap bulan amat menggalakkan, terutamanya dalam kalangan pengunjung yang mencari makanan dan juga produk usahawan tempatan. Jangan lupa. Antara yang menarik untuk Perlis Showcase 2026 di bangunan MARA ni, ibu negara, apa dia? Mangga harum manis lah. Mangga harum manis berada di penghujung-penghujung kan. Saya ada antara peminat mangga harum manis. Kalau dapat harum manis, dapat pula pulut dengan santan, mantap. Jadi jangan lupa program yang berlangsung selama 3 hari hingga hari ini, hari yang terakhir. Okey, yang menghimpunkan 21 usahawan tempatan dari Perlis dengan sasaran nilai jualan sebanyak RM300,000. Dan ianya juga merupakan usaha berterusan MARA dalam menyediakan ekosistem halal menerusi peningkatan infrastruktur di 20 lot MARA Halal Industri Park, Kuala Perlis. Berkat bandel, terima kasih hadir berkat bandel. Berkat bandel yang hadir, mi tepin juga hadir, wangi, malah acid, kudin pim-pim-pim, oh alamak, pon-pon-pon lah, baru betul. Ada Minah, Nurjan 59, Norma Dayana, Wani, Adila Kostik, Ai dari Pahang, Arman Man dari Pro 2, Rawang, mantap, geng-geng Pro 2, mana lagi geng-geng Pro 2, Pakar Lolo, Zawati, Akmal Ara, ada Shika Mariami, Moiti, Miss Kayoi, Rabiatul Elina, Lady Heda, Ben Ais, ini nombor 7, Jan Pak Ejan, mantap. Jan Pak Ejan ini pun geng-geng Pro 2 kan. Iris Comel, dia kata salam abis sehat kau. Alhamdulillah abis sehat seadanya. Okey, abimu akan bertugas sampai pukul 6 pagi nanti. Beres, boh. Okey, Gums. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Sari Amri. Suara serak-serak basah. Agak sedikit agak nyaring, tapi serak-serak basahnya itu juga terpancar. Menerusi lagu ini, persembahan daripada Syimah dengan Setelah Aku, Kau

lukis dengan tergamak kau. Tergamak, ada yang makan tak nak ajak saya. Tergamak, betul. Ada yang tengah makan sedap, jom makan tu. Yes, terima kasih pengusaha-pengusaha restoran, kedai-kedai makan, toki-toki warung, peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Ramai yang tengah makan burger tu sambil mendengarkan Nasional FM. Terima kasih peniaga-peniaga burger se-Malaysia, akak-akak burger, abang-abang burger semua. Macam mana perniagaan hari ni? Semua okey? Ada yang tengah kemas warung, nak tutup dah ni bang. Anda tutup, tapi peniaga yang meniaga pagi pula akan sambung perniagaannya. Yang mana meniaga tom yam dah nak tutup dah kedai kan, tapi yang meniaga roti canai, yang meniaga lontong, nasi lemak, baru bangun tidur nak buka warung sekejap lagi. Yang tengah buat kuih pun sama juga, buat kuih untuk dijual di awal pagi. Ada yang kata ada tempahan kuih untuk hari ini. Oh, hari ini hari Jumaat 22 Mei. Sudah tentunya apa yang akan berlaku? Yang akan berlakunya kesesakan lalu lintas. Kerana kalau diikutkan Plus Malaysia Berhad, Lebuh Raya Plus menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh rayanya bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula Jumaat ini ya. Aliran trafik di Lebuh Raya Pantai Timur LPT 2 terutamanya yang boleh dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari yang pada hari puncak. Peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertubungan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama iaitu hari Aidiladha, hari Wesak dan juga hari keputeraan rasmi Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Jadi hari-hari puncak yang dijangka bermulanya hari ini 22 Mei 22, 23, 26, 28, 29, 30 dan juga 31 Mei 2026 bagi kenderaan yang keluar dari Lembah Kelang, manakala bagi perjalanan kembali ke Lembah Kelang iaitu pada 4, 5, 6 dan juga 7 Jun 2026. Jadi pengguna Lebuh Raya didasarkan merancang perjalanan balik ke kampung ataupun bercuti dengan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan, dan orang ramai juga digalakkan merujuk dan juga mendapatkan jadual perjalanan digital My Plus TTA di aplikasi Plus ya. Ramai yang kalau hari ini saya lihatkan waktu petang nanti lepas sesi persekolahan. Hari ini hari terakhir persekolahan sebelum cuti yang agak panjang untuk sesi persekolahan petang nanti ataupun tengah malam nanti. Saya percaya kenderaan mula akan berlaku kesesakan, terutamanya ke di LPT 1, LPT 2, nak ke utara, nak ke selatan, di Sabah dan Sarawak juga ya. Kel Hasdi di Brunei, Suzana Ahmad, AP Nurul Siti, Khadijah Ina, Sam DZ hadir dengan dua train hari ini tau, dua kereta api. Dia kata kereta api ni nak balik ke kampung. Ada AG, ada Owen Win, Dina Adam, Ahmad Azman, Syah Kamarudin, Purnama Merindu, ada Merpati Butik, Zamanan Bertujuh, Yasmin Yusnaidi, Uwais Wirantin, Nur Aina, Cik Puan. Terima kasihlah ya yang hadir. Mantap semua hadir dengan tepi-tepi lightnya. Okey, waktu sekarang sehingga jam 4 pagi nanti kita layan pula lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu dengan hashtagnya kenangan lalu. Koleksi 80-an saya nak putarkan untuk anda. Tapi sebelum itu kita dengarkan lagu raya. Lagu raya pun koleksi 80-an juga. Lagu-lagu yang evergreen, yang mantap, yang malas segar kita dengarkan seperti lagu ini. Idol Sister dengan Hari Raya Hari Bahagia. Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kiam Puruhantu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif.

0: dah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram Nasional FM underscore Malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni, Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi, scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, Man.

Allahyarham JJ dengan lagunya Cukuplah Sekali. Dapat jam 4 pagi ya. Kita berada di jam yang kelima untuk National Game Borhantu. Ramai yang bertanya dengan saya, bang, harga minyak macam mana untuk minggu ni? Oh, ramai lagi yang tak tahu ke? Harga minyak setiap minggu ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia kan? Baik, harga runcit RON 97.95 tanpa subsidi dan juga diesel di Semenanjung masing-masing naik 15 sen, 20 sen dan juga 10 sen seliter bagi tempoh 21 hingga 27 Mei ini. Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit 97 ditetapkan pada RM4.85 seliter manakala RON 95 tanpa subsidi kepada RM4.07 seliter. Baik, harga diesel di Semenanjung Malaysia pula ditetapkan kepada RM4.97 seliter berbanding RM4.87 seliter sebelum ini. Dan pelarasan harga runcit baru itu adalah selaras dengan formula mekanisme harga automatik APM.

apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini, haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial, tak salah, ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial, jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi, asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okey? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada, dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: kita pun ada emergency, tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya tetaplah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
1: Tapi janganlah salah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami Pratama Legacy.

0: Seperti yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah. Dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang

0: 101.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

0: Belanjawan Sabah 2026 oleh Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Masidi bin Mancun, Timbalan Ketua Menteri Dua dan Menteri Kewangan Sabah.
1: Tuan Speaker, di bawah rancangan Malaysia 13, siling peruntukan diluluskan sebanyak 445.6 juta untuk melaksanakan 20 projek pembangunan yang melibatkan 6 projek sambungan dan 14 projek baru. Selari dalam usaha membudayakan gaya hidup sehat, 10.05 juta ringgit diperuntukkan pada tahun hadapan baik pembinaan dan penambahbaikan prasarana sukan di seluruh Sabah. Untuk maluan hari yang berhormat dan diwari yang mulia ini, satu kejadian kembali laksanaan pembinaan stadium utama Kota Kinabalu akan dimulakan pada 2026 di bawah rancangan Malaysia ke-13.
0: Belanjawan Sabah 2026 memacu pembangunan kesejahteraan rakyat diutamakan.
2: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: kelompok.
1: Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan amalan ibadat haji kamu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebut dan mengingat Allah dengan membesarkannya, sebagaimana kamu dahulu menyebut-nyebut, memuji-muji datuk nenek kamu, bahkan dengan sebutan yang lebih lagi. Dalam pada itu, ada di antara manusia yang berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia." Orang-orang ini diberikan kebaikan di dunia dan tidak ada baginya sedikit pun kebaikan di akhirat.
0: Wa min

0: الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: Dan di antara mereka pula ada yang berdoa dengan berkata, Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka.

0: Mereka itulah yang akan dapat bahagian yang baik dari apa yang telah mereka usahakan, dan Allah amat cepat hitungannya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Quran dan terjemahan kali ini bersama yang berbahagia Ustazah Hajah Siti Aminah Awang, berasal dari Pulau Pinang. Beliau akan membaca surah Mukminun bermula ayat 51.
3: A'udzu billahi minasy syaitan

Rasul, makanlah daripada makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sesungguhnya, aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Mereka yang memberikan apa yang mereka berikan, yakni sedekah, dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya.

Dan kami tidak membebankan seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Dan pada kami ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya, dan mereka tidak dizalimi, yakni dirugikan.

0: Tetapi hati mereka, yakni orang kafir itu, dalam kesesatan dari memahami Al-Quran ini, dan mereka mempunyai perbuatan lain, yakni buruk, yang terus mereka kerjakan. Benarlah firman Allah yang Maha Agung.
1: Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekilas Renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar yang dimuliakan Allah? Mari kita banyak memuji kebesaran Allah. Jangan lupa dalam hati kita banyak membesarkan Allah. Kemudian di zahir kita, apa yang kita pandang, sebaiknya yang kita pandang itu membawa kita juga untuk ingat kepada Allah. Karena di sekeliling kita ini juga min ayatillah. Ini juga adalah tanda-tanda kebesaran-kebesaran Allah. Yang baik berlaku dalam hidup kita itu tanda kebesaran Allah. Yang buruk berlaku dalam kehidupan kita itu juga tanda kebesaran-kebesaran Allah. Makanya sejauh mana kita melihat afa'alullah, kita melihat perbuatan Allah, kita melihat kekuasaan dan keagungan Allah, maka perkara itulah yang membuatkan kita menjadi hamba yang sebenar-benar hamba kepada Allah. Sahabat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah terima segala amal kita insyaAllah. Mari kita sambung bicara kita lagi tentang hikmah ibadah haji. Ini ada satu ibadah yang ditetapkan sebagai wajib haji. Nah, wajib haji ini sahabat yang dimuliakan Allah, kalau ditinggalkan perbuatan ini, ya dia tetap sah. Tetapi wajib kita membayar dam, dan itu adalah melontar jamrah. Hari kali ini saya mau ajak para pendengar untuk kita mengenanglah, ya, kalau yang sudah pernah pergi haji, saya mengajak abang haji, ya, bapak haji, semua ibu-ibu haja untuk kita mengimbau ketika kita melontar jamrah itu, ya, 10 Zulhijjah kita melontar jamratul aqabah, ya, kubra saja kita buang, ingat. Kalau yang buat tamatuk lah kita limpas tu, yang sughra, yang wusta kita limpas terus pergi kubra. Kita lontar 7 batu di sana. Kemudian kita tahlul awal kan, ini kalau tamatuk lah contohnya. Lalu sahabat yang dimuliakan Allah, hari 11, 12, 13 Zulhijjah hari tasyrik kita juga masih melontar. Kita lontar 3-3 tu di ula, wusta dan kubra. Baik, apa yang saya mau bangkitkan ataupun mau ajak sahabat pendengar untuk merenung ketika kita melontar jamrah. Sebetulnya apa hikmah yang dapat diambil dari pelajaran melontar jamrah? Kita akan tahu peristiwa ini ketika Nabi Ibrahim alaihi salam itu sedang membawa Nabi Yuna Ismail alaihi salam untuk pergi ke Jabal Kurban untuk dikorbankan itu. Ya, dan itu iblis datang di situ, dia menggoda kan Nabi Ibrahim. Baik, sampai hatimu Ibrahim, dia bilang kamu sembelih anakmu, macam-macam lah. Tahu lah iblis nih, campin dia kalau memujuk-mujuk nih, ini kerja iblis nih. Jadi hati-hati kita, jangan tiru kerja iblis nih. Kemudian sahabat yang dimuliakan Allah, lalu bila kita mau melontar jamrah, itu kan kita diajar. Setelah kita niat untuk melontar itu, kemudian apa? Kita, sebelum kita mulakan lontaran itu, kita bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan nama Allah.

0: kalau kita resap dalam-dalam, ya, dalam kalbu, dalam hati kita, terasa kita. Lalu bila kita lempar, itu ibrahnya kita melempar iblis, mengambil ibrah yang tiba Nabi Ibrahim alaihissalam. Soalnya sekarang masih ada kata iblis di situ. Ya kalaupun ada, memang bangkali tidak tahulah campin kada mengelak atau tidak mengelak, itu kita tidak tahu. Tapi apa yang saya mau bawa para pendengar untuk melihat bahwa yang mau dilempar di sana itu apa dia? Bukan sekadar batu. Ternyata kalau kita hanya melempar batu, kita buang, mengumban saja kita batu di situ, karena kadang pulang kita, sifat-sifat syaitaniyah itu tidak hilang. Lalu kata guru kita apa? Yang mau dilontar, yang mau dilempar keluar itu bukan sekadar batu, tapi sejumlah sifat-sifat mazmumah dalam diri kita. Semua sifat-sifat yang mazmumah, yang tak bagus, yang keji, yang ada nilai-nilai syaitaniyah itu, itu ambil semuanya, kumpul, kemudian buang dia. Barulah pulang tak ada sifat syaitaniyah. Sebab kalau kita hanya melempar batu sekadar menyelesaikan wajib haji saja, sahabat yang dimuliakan Allah, sayang ibadah kita. Makanya kita tingkatkan kefahaman kita secara batiniahnya. Apa dia? Bila kita melempar jamrah itu, ya kita niatkan juga buang segala sifat-sifat mazmumah yang ada dalam hati kita. Biarlah tinggal, amma syaitan, kau ambillah balik ini, kau punya perangai ini. Kita buang semuanya. Mudah-mudahan sahabat yang mulia dengan memahami seperti itu, ya akhirnya kita buang segala sifat-sifat yang mazmumah dalam diri kita. Barulah kita pulang, hati kita jadi bersih, hati kita jadi suci. Kita doa sama Allah Ta'ala sahabat yang mulia. Sebab menjaga hati itu bukan senang. Sangat yang paling susah untuk dijaga adalah hati kita ini. Makanya kita serahkan diri kita kepada Allah. Mohon Allah Ta'ala sentiasa jaga hati kita dan kita dianugerahkan haji yang mabrur. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jumpa lagi sahabat. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan tentang kepada

0: senyuman dia blus lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
2: Aras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri, ya.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak. Do you like it what you see?
1: Tak ada makna sikit hati. Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
3: Sayang, sungguh ku sayang.
1: Dengar Sabah FM di saluran MyFreeView 7.

0: biasa yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

0: Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله، segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridha-Mu. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

hingga 3 petang. Santai 3 petang hingga 7 malam. Segmen-segmen menarik Sabtu dan Ahad. Bah hujung minggu 6 pagi hingga 1 tengah hari. Dan santai hujung minggu 1 tengah hari hingga 7 malam. Santai FM bersamamu.

0: Sonic FM bersamamu.
1: Ibu.
0: Sonic FM. Ibu. 6 hingga 11 pagi. Sonic FM bersamamu.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani, salam Jumaat penghulu segala hari. Evo bersama dengan geng Agai, Abang Syaf di sini. Terima kasih semua yang mana menantikan siaran Sanakan FM bermula seawal 5.50 pagi. Yang mana segmen Evo kita akan bawakan sehingga pukul 11 pagi nanti bertemankan kami geng Agai untuk edisi hari ini, hari Jumaat 22 Mei 2025 bersamaan 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang baik, sihat walafiat. Yang sedang memandu, hati-hati dalam pemanduan anda. Semoga selamat sampai ke manapun destinasi yang dituju. Hoiseh, semangat kerja ni hari. Awal gerak ha, pergi kerja. Ui, bentang-bentang besok sama lusa cuti ujung minggu. Apapun semoga dipermudahkan segala urusan kita untuk hari ini, okey? Dan juga macam biasa, kamu boleh dengarkan Sanakan FM menerusi FM 90.1 dan juga boleh dengarkan secara penstriman langsung di RTM Klik. Dan sekejap lagi, kami ingin kongsikan info cuaca untuk hari ini. Terus kekal bersama kami, Sanakan FM bersama.

0: DM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Ku selesa sudah.

0: Info Cuaca.
1: Info Cuaca hari ini. Sana kenapa bersamamu.
2: Okey, info cuaca untuk hari ini.
3: Ya.
2: Sanakan dan juga Beluran. Dia punya cuaca. Sanakan dan juga Kinabatangan. Sanakan dan Kinabatangan berkongsi cuaca yang sama. Pagi dan petang ini diramalkan hujan di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Okey, itu untuk Sanakan dan juga Kinabatangan. Untuk daerah Beluran, pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat, petang nanti ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Dan paling penghabisan untuk hari ini, Telupit. Telupit pagi ini diramalkan tiada hujan, tapi petang nanti diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat sebelum kembali tiada hujan pada sebelah malam.
3: Ngam sudah
2: itu.
3: Okey, ini untuk ramalan air pasang surut di Sandakan. Kalau kita tengok sebelah pagi ni 0.9 meter 6.22 minit pagi. Lepas tu 2 petang, ketinggian paras air 2.2 meter pasang. Okey, lepas tu surut pada sebelah malam. Pukul 10 0.4 meter.
2: Okey, kalau kita tengok trend dia petang nanti lah baru naikkan.
3: Ya, jam 2 begitu.
2: Jam 2 besok jam 3.
3: Ya, yang mana mau terjun pergi laut tu, tapi mandi masih.
2: Terjun laut, cek kau ini.
3: Woi, kau dah tahu orang punya kenangan dulu-dulu di sini.
2: Itu dulu, sana. Sekarang lah kau terjun.
3: Boleh, tak masalah. Yang penting tiada tunggul.
2: Tunggul tabak loh.
3: Woi, bahaya.
2: Okey, jadi itu ramalan cuaca untuk hari ini. Jadi bagi anda yang sedang memandu ketika ini, pandu dengan hati-hati. Ingat orang tersayang. Semoga selamat sampai ke destinasi. Jangan bawa laju-laju. Habis itu.
3: Begitu, Aku tahu tu. Kalau kau sambung tadi, pah bunyinya.

0: Bosku pasang lagu lah.
1: Info cuaca hari ini. Kau turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sana kena FM.

hormon. Kalau kita selalu senyum, badan kita pun turut tersenyum. Bukan itu saja tau, hati pun rasa senang dan tenang. Lagipula, bila kita senyum, kita telah gunakan 17 otot muka berbanding 43 ketika kita kerutkan dahi. Nak awet muda kan? Jom kita senyum. Senyuman satu senaman. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu.

Ada orang, dia tidak boleh tengok orang lain bahagia. Sakit hati dia belum selesai. Mungkin luka lama masih berdarah. Jadi, bila nampak orang yang pernah buat dia terluka, tiba-tiba senyum dan bahagia. Dia rasa macam dunia tidak adil. Lalu dia tulis, dia sindir, dia balas, dia cuba untuk musnahkan kebahagiaan orang. Tapi sayang, bahagia orang lain tidak pernah padamkan luka kita. Dan dendam tidak pernah tenangkan hati yang luka. Kalau kamu pernah dikhianati, tidak apa. Marahlah, menangislah, tapi lupa.

0: lagu.
1: Mendengar kita sendakan FM.
0: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lagu kena putar loh.
1: Nah kan, kau ingat percaya?
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di sendakan FM.

itu kemurungan? Kemurungan adalah gangguan perasaan yang menyebabkan seseorang itu merasa sedih yang berpanjangan, keletihan dan ketiadaan tenaga, cepat marah serta hilang minat dalam aktiviti harian. Ia berlarutan sekurang-kurangnya dalam masa 2 minggu. Penyakit ini boleh dihidapi oleh sesiapa sahaja tidak kira umur, jantina atau bangsa. Kemurungan boleh berlaku sehingga berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Tanda-tanda dan gejala kemurungan: berasa kesedihan atau kekosongan yang berpanjangan, hilang minat atau keseronokan terhadap hobi dan aktiviti-aktiviti lain yang biasanya mendatangkan keseronokan, mudah putus asa, perasaan bersalah, rasa diri tidak berguna, gangguan tidur, bangun terlalu awal atau berlebihan tidur, kadangkala disertai dengan percubaan bunuh diri, rasa tidak tenteram dan mudah marah, kurang daya tumpuan dan ingatan. Simptom fisiologi seperti sakit kepala, sakit-sakit badan dan gangguan penghadaman. Pergerakan menjadi terhad atau kaku dan menjadi resah, gelisah dan mudah cemas atau fobia. Mintalah nasihat pakar sekiranya anda mengalami kemurungan yang serius.

0: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Sulaiman Malik. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar sedang pendengar sekalian yang tengah memandu, yang tengah makan, yang tengah sibuk bekerja? Mudah-mudahan insya Allah lancar semua urusan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Tajuk kita pada kali ini, tersipu malu. Saudaraku pendengar yang budiman, sifat malu adalah pemutus kepada perbuatan jahat dan maksiat. Orang yang tidak ada rasa malu akan melakukan apa saja yang diinginkan nafsunya, sehingga dia tidak mampu menilai baik dan buruk. Tercabut segala kemuliaan itu bila tidak ada rasa malu. Sidang pendengar sekalian, rasa malu itu ada tiga. Yang pertama, malu pada Allah. Yang kedua, malu pada orang lain. Yang ketiga, malu pada diri sendiri. Malu pada Allah ini dengan makna melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas dirinya, keluarganya dan masyarakat. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik langit dan bumi ini yang perlu untuk kita tunduk dengan segala peraturannya. Yang kedua, malu pada orang lain pula dengan makna mengelak perbuatan yang mencemarkan marwah diri kita. Jangan kita melakukan perkara yang menagih celaan dan kecaman orang. Sungguh orang yang mencari perhatian manusia dengan celaan mereka adalah mereka-mereka yang tidak memiliki rasa malu. Dan jangan sekali-kali terbahak-bahak hingga terguling dalam meraihkan lawak dan lucu, karena terbahak-bahak itu menghilangkan rasa hormat. Yang ketiga, malu pada diri sendiri pula adalah engkau tidak menjadi seperti serigala kelaparan yang menerkam lazatnya kemaksiatan saat engkau berpeluang untuk menyantapnya. Karena setiap inci yang ada di dalam diri kita ini adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya termasuk perkara yang didapati oleh manusia dari perkataan nubuwah, yakni kenabian, yang pertama adalah jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Namun sidang pendengar yang dimuliakan Allah, jangan kita terperangkap pada rasa malu yang dicela, seperti meninggalkan kebaikan kerana rasa malu. Dia tidak mau sholat kerana malu dikatakan riya. Dia tidak mau bertudung kerana malu dikatakan maci-maci. Dia malu mau bertanya kerana takut dicakap bodoh, maaf cakap. Maka sebaiknya sidang pendengar sekalian, timbanglah rasa malu kita ini dengan akal yang sejahtera, kerana rasa malu itu memandu kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
2: Di bumi kasa, tiada hari tanpa tangisan. Anak-anak kehilangan kawan. Ibu bapa mencari anak di bawah runtuhan dan bumi dipenuhi debu serta darah. Di balik kedukaan itu, rakyat Gaza tetap berdiri. Mereka memanggil dunia, mereka memanggil kita untuk bersama-sama merasai kesedihan dan doa untuk mereka. Dunia menjadi saksi penderitaan yang tiada penghujung. Tetapi di tengah kegelapan itu, ada cahaya. Sebuah misi kemanusiaan, sumut Gaza Flotilla. Misi yang membawa harapan, doa dan bantuan dari seluruh dunia. Setiap langkah di lautan adalah tanda bahawa dunia tidak pernah berdiam diri. Sumut Gaza Flotilla mengingatkan kita bahawa selagi ada kezaliman, selagi itu akan ada suara yang bangkit menentang. Misi Sumut Gaza Flotilla hadir membawa solidariti dari Nusantara hingga ke seluruh dunia. Kita bersatu. Sumut bukan sekadar bertahan, ia adalah simbol cinta, doa dan keyakinan.
3: Allahumma a'idil masjid al-aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma warzuqna fihi salatan qabla al-mamat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin.
2: Kita mungkin jauh, tetapi suara kita mampu menggetarkan dunia. Dengan sokongan doa dan kesedaran kita semua, Gaza tahu bahawa mereka tidak pernah bersendirian. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka.

0: huraian berita palsu menular dengan pantas memberi banyak kesan buruk kepada masyarakat dan negara. Elakkan daripada terus mempercayai kandungan laman web, blog dan email yang diragui atau daripada orang yang tidak dikenali. Pastikan anda menyimak dan rujuk kepada sumber yang sahih. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Baik, sebentar sahaja lagi kita akan ikuti utama 7 pagi dan lepas tu Angkol baik sama kamu orang semua. Angkol sama Bam Syap lah, okay? Jadi kalau sekiranya kalau kamu orang mau hantar WhatsApp, boleh saja hantar WhatsApp. Nanti seorang masih baca WhatsApp kamu orang semua, okay? Dan selepas itu nanti, lepas utama 7 pagi, Angkol sama Sap balik sama kamu orang. Okay, jadi nantikan sama-sama isyarat berita utama 7 pagi sebentar saja lagi.

29 aktivis GSF dijangka tiba ke tanah air Ahad ini. Pendekatan lebih adil tentukan subsidi diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kepala Batas, Pulau Pinang. Pusat komuniti ini berada di bawah naungan Yayasan Budi Penyayang Malaysia yang diketuai oleh isteri Yang Amat Berbahagia, Datin Sri Endon binti Dato' Mahmud, isteri Perdana Menteri. Pusat ini berfungsi sebagai medium untuk generasi muda berkumpul dan berdiskusi bagi pembangunan kendiri dan masyarakat.

0: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sentakan FM.
0: Iya, kah? Coba dengar. Wah, iyalah, betul loh. Siok-siok logo kena putar, loh.
1: Nah, kan, kau ingin percaya?
2: Ibu, 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM.

0: Akhirnya
1: Nangam. Okey, jadi apapun sebentar saya lagi 7:30 kita akan ikuti berita ringkasan akan FM.
2: Ya, betul.
1: Sebelum itu kita akan juga kongsikan dari masa ke semasa, orang bilang info-info lah kan.
2: Info. Tapi alang-alang itu siap mau kasih kongsi ini satu lah. Di mana MC-MC mengeluarkan tuntutan statutory terhadap TikTok susulan kegagalan platform itu mengambil tindakan sewajarnya terhadap kandungan jelek melampau, palsu dan mengancam termasuk akaun palsu berkaitan institusi diraja. Di mana tindakan itu diambil bagi memastikan kandungan berbahaya dapat disekat dan diturunkan dalam tempoh munasabah. Benda-benda begini sebenarnya banyak di TikTok yang Syaf perasan. Ada lagi yang buat satu akaun dan Syaf tengok dia punya akaun dongkol, dia punya pengikut punya men ramai ratusan ribu.
1: Okay.
2: Tapi berita-berita yang dia kongsikan mengilirukan rakyat.
1: Bikin pening.
2: Bikin pening pengguna. Macam siap pun dia bilang di situ kan, kita akan contoh lah, ada yang siap pernah baca, kita akan dapat mengeluarkan KWSP dalam masa terdekat.
1: Contoh.
2: Sebab ini antara yang siap pernah baca juga. Sekali siap tengok komen-komen orang kan, ramai sebenarnya yang berharap. Tapi sekalinya benda tu mana ada betul.
1: Itulah.
2: Yang bikin heran, dia punya pengikut tu ramai.
1: Itulah kadang-kadang orang ni dia mopok. Apa nama dia tu? Engagement kah?
2: Iyalah.
1: Kan? Jadi dia sebar sajalah apa. Jadi ramai orang follow dia. Ya,
2: tapi dia punya cara tu tidak sepatutnya dilakukan.
1: Betul.
2: Mengelirukan orang.
1: Jadi jangan buat begitu, ha?
2: Jangan buat begitu.
1: Perangai tak bagus begitu.
2: Okay. Ambillah berita-berita yang
1: hari
2: betul.
1: Hari ni 22 hari bulan ke, Cap?
2: 22. Kenapa?
1: Bukan. Kita banyak hari, kan?
2: Oh, okey.
1: Banyak hari. Hari Jumat. Tapi baru-baru tu kita sebut apa? Hari Guru, kan? Hari ni sebenarnya ada hari juga, Cap. Hari Biodiversity Antarabangsa.
2: Oh, yang ini yang kita selalu sebut tuh.
1: Biodiversity. Jadi hari Biodiversity Antarabangsa ini disambut dengan tema tindakan lokal impak global, yang menekankan bahwa usaha memelihara dan memulihara biodiversity bergantung kepada kekuatan tindakan tempatan secara kolektif yang diterajui community. Bertepatan dengan pendekatan seluruh negara dan seluruh masyarakat, tema ini turut diselaras dengan usaha negara dalam memperkukuh daya tahan negara dalam mendepani krisis rantaian bakalan dunia. Dalam hal ini, pemeliharaan dan pemuliharaan biodiversity akan mengukuhkan jaminan bakalan makanan, sumber air, bahan mentah, dan seterusnya, memastikan keselamatan dan kemampanan rantaian bakalan negara. Biodiversity adalah kehidupan kita, warisan kita, dan masa depan kita. Gitu. Selamat menyambut Hari Biodiversity Antarabangsa.
2: Yap, hari ini ya, 22 Mei. Baik, okay. Sekejap lagi kita ada berita ringkas Sanakan FM bersama dengan Mas dan Yunus. Okay, dan banyak lagi perkongsian.
1: Dengan lagu, sudah.
2: Sanakan FM.
3: Yeza. Porot ambuk-ambuk sang kalian karwa.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Mendani. Saya Mas Danyunus, Berita Ringkas Sandakan FM. Kerajaan meneruskan usaha memperkukuh institusi adat anak negeri. Ia melalui pembinaan Mahkamah Anak Negeri di Tongod, Putatan, Nabawan, Papar, Taparuli dan Sok. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nor berkata, usaha berterusan itu membuktikan kerajaan negeri bukan sahaja memfokuskan kepada pembangunan ekonomi dan fizikal, malah turut menitikberatkan pengukuhan institusi rakyat secara wadah penting memelihara keharmonian masyarakat berbilang kaum. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perhubungan KKTP menerapkan teknologi kecerdasan buatan dalam pentadbiran pihak berkuasa tempatan. Ia merangkumi pejabat dan majlis daerah seluruh negeri. Langkah itu sebagai platform dalam mentransformasikan sistem penyampaian perkhidmatan kepada rakyat agar lebih teratur dan sistematik seiring dengan era pendigitalan pada masa ini. Menterinya Datuk Dr. Muhammad Arif berkata pihaknya turut bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi KPSTI melalui jabatan digital ke arah mencapai matlamat tersebut. Sedangkan diramalkan pagi dan petang hujan di beberapa tempat, sementara malam tidak hujan. Sekian berita ringkas Sandakan FM. Berita tadi disunting Saleh Jikri. Saya Mazan Yunus. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

kembali menggegarkan hujung minggu anda. Sesi temu bual dan nyanyian secara langsung bersama band pilihan anda menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Minggu ini menampilkan Mawar B6. 24 Mei 2026, hari Ahad, pukul 11 pagi. Dibawakan secara langsung dari Konti Sanagan FM. Inilah Muzik Orang Kita.

Oke, miang-miang keladi baru saja kasih hibur kita. Sekarang sudah pukul 7.39 menit pagi. Sekejap saja lagi kita akan kongsikan menarik di medsos. Jadi jangan pergi mana-mana. Terus berhibur, ada lagi lagu Hari Raya untuk Abang Awi, Raya yang sempurna.

0: Itu dia lagu daripada Awi Raya yang sempurna. Awi! Dalam lagi Muraya Aidil Adha, hari Rabu ni insyaAllah. Jadi sama-sama kita buat persiapan. Walaupun dalam keadaan sederhana, yang penting kita dapat raikan dengan gembira bersama dengan orang yang tersayang.
1: Sederhana tidak semestinya tidak bahagia.
0: Ya.
1: Sederhana itu adalah kebahagiaan yang paling-paling menjadi kemenangan.
0: Ya, betul.
1: Bila kita dapat kasih sederhana segala kehidupan kita, jadi orang bilang semua kita pun akan bahagia.
0: Betul. Okey, untuk menarik di medsos, siap mula dulu Angkola. Polis mengesahkan tiada sebarang unsur jenayah dikesan setakat ini berhubung insiden menimpa seorang pegawai kanan polis yang maut selepas dipercayai terjatuh dari sebuah bangunan di Seksyen 14 Shah Alam awal pagi Rabu 20 Mei, di mana siasatan awal mendapati insiden dipercayai berlaku akibat kemalangan. Kes disiasat sebagai kematian mengejut dan siasatan lanjut masih diteruskan. Pada ketika ini, polis menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat spekulasi yang menjejaskan keluarga Allahyarham, dan polis akan mengambil tindakan termasuk laporan dan tindakan tegas terhadap fitnah atau komen mengaibkan. Okay. Jadi kita janganlah buat sebarang spekulasi. Kita serahkan saja kepada pihak polis untuk membuat siasatan dan seterusnya menyelesaikan kes ini.
1: Alright. Okay, jap. Ini tular di mana seorang lelaki maut manakala tiga lagi cedera selepas sebuah tong gas helium yang digunakan untuk mengisi belon kanak-kanak itu meletup di Sungai Petani ini. Kejadian berlaku di sebuah tapak ekspo berhampiran kompleks SP Plaza Sungai Petani, dan pihak bomba menerima panggilan kecemasan melalui sistem MERS 999 pada pukul 7.52 menit malam tadi. Jentera pertama dikerahkan ke lokasi dan tiba pada pukul 8.05 menit malam. Okey. Jadi susulan itu, jap.
0: Ya.
1: Dua lelaki ditahan. Lalu dua lelaki ditahan untuk bantu siasatan. Berusia lingkungan 20-an dan 40-an. Siasatan awal mendapati letupan sebuah tong gas untuk mengisi belon. Serpian terbang sejauh 70 hingga 100 meter.
0: Oh, jauh itu.
1: Kes diklasifikasikan di bawah Seksyen 304E. Expo diarahkan tutup sementara dan polis mengesahkan pengunjung cedera tampil menggesak. Okey, pengunjung yang cedera untuk tampil membuat
0: keterangan.
1: Itulah, hati-hatilah semua kan. Tahu kan guys, helium yang buat yang belon tu. Jadi kita pun duka juga lah, kesian. Sebab itulah ada yang meninggal disebabkan.
0: Oh, ada yang meninggal?
1: Ada yang meninggal, seorang lelaki maut. Tiga yang lain cedera bila apa tong gas tu
0: meletup. Tapi punca dia kita belum tahu juga.
1: Punca belum tahu. Tapi ada dua yang ditahan. Kita pun tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin bersalah, mungkin tidak bersalah. Itu kerja pihak berkuasa. Kita sebagai orang luar yang lebih-lebih kita yang jauh nih, cap. Jangan buat spekulasi lah.
0: Betul.
1: Biar polis yang keluarkan semua kenyataan begitu. Okay. Jangan buat berita palsu. Kita tunggu saja apa yang terkini daripada pihak berkuasa. Alright. Betul. Jadi itu yang dapat kami kongsikan untuk hari ini. Kita akan terus berhibur lagi untuk pagi ini. Lama tidak dengar lagu ini.
0: When I was...
1: Belum.
0: Okay.

0: Rentak kembali menggegarkan hujung minggu anda. Sesi temu bual dan nyanyian secara langsung bersama band pilihan anda menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Minggu ini menampilkan Mawar B6. 24 Mei 2026, hari Ahad, pukul 11 pagi. Dibawakan secara langsung dari Konti Saragan FM. Inilah Muzik Orang Kita.
1: Kecemasan, boleh saya bantu?
2: Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot.
3: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5, Jalan Tembikai Shah Alam.
4: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
5: Mers 999.

Okey, sebentar saja lagi pada pukul 8 pagi macam biasa kita akan ikuti berita Sabah FM dan selepas tu baru serang balik lagi sama kamu orang semua. Okey, terus tiap bersama kami Sanakan FM bersamamu, dengarkan dulu lagu ini.